0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Beberapa teman yang berkenaan Bursu Cuma Mani Alas saat ini mantap kita pukul 9 ya, tentunya waktu Indonesia Timur kurang lebih sekarang lebih 5 ya. Dan juga untuk anda pendengar yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan anda, tetap semangat, semoga sukses selalu di hari Jumat ya. Untuk 4 September di tahun 2026, seperti biasa pendengar, pukul 9 hingga nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam program Halo RRI. Selamat pagi untuk anda dan selamat mengikuti.
1: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI!
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Halo RRI pendengar, untuk Anda kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp yang 0813-5494-419. Melalui telepon biasa 22074 atau untuk Anda yang menyampaikan keluhan ya, atau mungkin juga permasalahan yang mungkin saat ini sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik ya, bisa Anda berpartisipasi melalui telepon 22074.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, saat ini jarum jam sudah bersatu menjelang pukul 9 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya masih dalam Halo RRI untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin juga permasalahan yang saat ini mungkin sedang Anda hadapi ya tentunya, atau mungkin sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik ya. Melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, dan juga cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini masih sangat cerah ya. Tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan berbagai kesibukan atau juga aktivitas di luar ruangan atau lebih banyak bekerja di lapangan ya tentunya.

0: RRI.co.id pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral ya. Dan juga saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai merampungkan kunjungan ke Rusia. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, Jumat 4 September 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto, selain itu juga turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo berada di Rusia atas undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Vladimir Putin dan menjadi tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum ke-11 di Far Eastern Federal University di Vladivostok. Pada pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Putin menyampaikan komitmen untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Ya, kerjasama juga mulai di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, teknologi, serta energi terbarukan hingga pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Ada yang terhubung 22074. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI.
0: Ya, silakan dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Dukul di BMW.
0: Oke, silakan Pak Dukul di BMW.
1: Ya, kerjaan saya kan tukang ojek gitu. Itu banyak sekali begal-begal itu yang belum. Menurut saya itu bagaimana itu Pak? Itu daerah rawan, daerah tidak rawan begitu
0: di daerah BMW ya?
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya Pak, saya Pak, terima kasih.
0: Baik.
1: Solusinya bagaimana itu Pak?
0: Baik, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi, salam sehat untuk Pak Dukul ya, di BMW ya. Nah, terkait dengan kasus pembegalan ya.

terima kasih untuk Pak Dukul ya yang sudah berpartisipasi. Nanti kami koordinasikan dengan pihak keamanan ya, atau menyampaikan terkait dengan hal-hal yang apa pembegalan yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Dukul ya, tentunya untuk carikan solusinya kira-kira seperti apa. Karena memang ini sangat mengkhawatirkan ya, terutama untuk anak-anak atau mungkin juga terlebih khusus untuk perempuan ya, ketika berkendara baik itu siang atau mungkin di malam hari terlebih khusus. Menjadi keresahan ya ketika ingin bepergian, menjadi ada rasa khawatir atau takut dibegal. Nah. Terima kasih untuk Pak Dukul ya, dan juga pendengar yang lain untuk Anda menyampaikan pendapat atau mungkin, bukan pendapat ya, keluhan atau mungkin juga permasalahan yang mungkin sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik ya, silakan 0984-22074 atau juga bisa mengirimkan pesan atau mungkin juga voice note ya melalui WhatsApp 0813 5494 419.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembah?

0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Beberapa teman peringatan baru saja hadir ke warna negara saat ini matahari pukul 9:48 waktu Indonesia Timur, dan juga saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1 berada di daerah pegunungan, bukit, daerah lembah, pesisir, atau juga daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan ya. Yang berada di luar daerah Nabire atau juga di luar daerah Papua, selamat mengikuti Pro 1 dan selamat berkarya untuk Anda yang sedang berkarya tentunya, dan selamat menikmati waktu beristirahat untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu luang ya, atau yang bekerja di rumah tentunya, atau bekerja dari rumah ya bersama keluarga sembari menikmati waktu luang ya. Nah, bersama persatu pendengar yang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur masih menemani ruang dengan Anda saat ini bersama persatu, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan.
1: Oh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Jadi ini saya kirim Chris-nya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim Chris-nya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin Chris-nya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendengar jarum jam saat ini menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming atau juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda.

Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai kesibukan atau juga aktivitas Anda, tetap semangat ya, semoga sukses selalu. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi hingga nanti pukul 11 ya, sebelum jam istirahat. Dan juga mengingat hari ini adalah hari Jumat, hari yang singkat. Untuk Anda pendengar yang sedang beristirahat, selamat menikmati waktu beristirahat ya. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Dua teman pendengar yang bersedia menemani Anda saat ini, dan RRI.co.id Pangandaran, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI, Loli Suhenti menyebut pihaknya harus membenahi sejumlah regulasi kinerja Bawaslu. Hal ini dijelaskan sebagai upaya adaptasi dalam perkembangan teknologi saat ini. Dalam perkembangan kini, teknologi digital telah memasuki berbagai lini bidang pekerjaan termasuk dalam proses pemilihan umum atau pemilu. Loli menilai bahwa penerapan digitalisasi dalam pemilu menjadi sebuah keniscayaan ya akan perkembangan pesta demokrasi di Indonesia. Dalam konteks pengawasan pemilu, Loli menilai bahwa digitalisasi akan memberi perubahan signifikan sehingga dalam mengantisipasinya, diungkapkan Loli, diperlukan perbaikan dan penyesuaian regulasi. Untuk itu diungkapkan Loli bahwa adaptasi digital ke dalam bahwa adaptasi teknologi digital ke dalam proses pemilu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Selain menyiapkan regulasi seiring perkembangan teknologi, namun hal ini tidak kalah penting ya, yakni peningkatan kapasitas jajarannya dalam penguasaan teknologi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

RRI.co.id. Jakarta mendengar Badan Gizi Nasional atau BGN ya memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG penyelenggaraan program 2027. Langkah teknis tersebut disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis MBG bagi 72.464.886.886 penerima manfaat. BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar 373,3 miliar untuk memperkuat pemantauan mutu pangan. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat Komisi

bahan pangan berkualitas dilaksanakan untuk menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. BKN memperluas kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pengawasan mutu secara berkala, tata kelola kelembagaan terus ditingkatkan secara optimal demi memastikan penyelenggaraan program pemenuhan gizi berjalan baik. Sudaryano menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran disusun untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi layanan gizi. Penerapan standar operasional secara ketat menjadi prioritas utama dalam menjaga mutu pelaksanaan program wilayah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Es krim,
2: wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Aku jambut, rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pendengar, saat ini jam 01.00 hingga pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara untuk Nabir Pagi dari pukul 5 ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar, tetaplah bersama Persatu untuk mengikuti berbagai program siaran yang dapat anda ikuti, dan selepas yang bertugas nantinya bersama dengan rekan kami menemani anda Nabir siang hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore ya tentunya. Nah, kita berpisah dengan harapan dapat berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan. Selamat menjalankan beraktivitas anda di hari Jumat dan sampai jumpa.

Selamat siang pemirsa manapun Anda berada. Apa kabar Anda siang ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat dan ceria tentunya. Di hari ini senang sekali saya Mega dapat temani Anda untuk edisi hari Jumat ya, sudah di tanggal 4 September 2026. Ya, semoga Jumat berkah ini juga menjadi berkah di kehidupan Anda. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas-tugas atau apapun yang sedang Anda lakukan di hari ini. Semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Bersama saya Mega yang akan temani Anda di Nabila Lintas Siang ya, hingga pukul 18 nanti. Tentunya dengan beragam program-program yang telah kami siapkan untuk menemani hari Jumat Anda di hari ini. Dan pendengar, tadi baru saja LPPR RI Nabire berkolaborasi bersama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL, lalu Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertanaman Provinsi Papua Tengah serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire telah secara resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest Nabire untuk tahun 2026. Dan pembukaan RRI Fest 2026 ini berlangsung di kawasan Pantai Nabire ya, dengan mengusung sejumlah kegiatan tentunya yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rangkaian kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan dalam bentuk Car Free Day di hari besok ya, pendengar, di hari Sabtu di Jalan Pepera. Dan dalam kegiatan ini masyarakat diajak mengikuti senam sehat bersama. Selain itu juga akan tersedia stan UMKM tentunya serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan puncak RRI Fest nantinya dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026. Pada kegiatan tersebut, panitia akan menghadirkan gerakan pangan murah dan kegiatan donor darah. Pelaksanaan RRI Fest tahun 2026 ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak, diantaranya TNI Angkatan Laut, DLHKP Provinsi Papua Tengah, dan DLH Kabupaten Nabire. Dan tentunya kami berharap pelaksanaan RRI Fest pada tahun-tahun mendatang ini dapat melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dan organisasi di Kabupaten Nabire. Karena kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan bagi kami ya RRI, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak Anda semua masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan tentunya perlu untuk terus kita gaungkan secara bersama-sama. Dan upaya menjaga kebersihan tidak dapat hanya dilakukan oleh RRI, wartawan maupun TNI Angkatan Laut, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Dan kami juga berharap ya masyarakat dapat mempertahankan citra Nabire sebagai daerah yang bersih dan sehat dengan memulai kebiasaan menjaga lingkungan dari itu diri sendiri ya, harus ada kesadaran diri. Dan tentunya kami menghimbau agar kita semua ini termasuk saya dan Anda tidak membuang sampah plastik sembarangan ya, karena sampah plastik ini membutuhkan waktu lama untuk terurai sehingga tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan selain membagikan bibit kepada masyarakat, RRI Nabire juga melakukan penghijauan di kawasan pemancar RRI yang berada di Wadio. Dan sebanyak 300 bibit pohon dibagikan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan pembukaan tadi. Sementara itu sebanyak 50 pohon ini akan ditanam di kawasan pemancar RRI Wadio sebagai bagian dari upaya menghijaukan kawasan tersebut. Ya pendengar, kami sangat bahagia ya di hari ini karena acara pembukaan tadi sukses dan tentunya lancar segala sesuatunya dengan cuaca yang cerah juga di Nabire. Ya, hari ini dimulai dengan hal yang menyenangkan bagi kami dan kami juga berharap di hari ini Anda mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup Anda. Baik pendengar, kami akan hadirkan musik informasi menjelang nanti di pukul 12 kita akan nantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Oyehe. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan plut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Ra. Game-nya itu seharian lo ini sampai lupa makan.
2: Apa sih mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang kita nantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman OYH bersama dengan rekan-rekan kami tentunya, reporter Hari Gunawan SPT, lalu rekan-rekan dari Teknik Obifan Muhammad Abjan Adam dan Sulis Irjayanto. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi ya menjelang kita nantikan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman OYH. Untuk Anda pendengar, selamat siang dan selamat beraktivitas tentunya, tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan kami ya, dan kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Oyehe bersama reporter Hari Gunawan SPT dan rekan-rekan teknik Obifan Muhammad Abjan Adam dan Sulis Irjayanto. Untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Masih kosong.
2: Ya, terima kasih rekan Mega di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama kerabat kerja siaran langsung sholat Jumat. Insyaallah kali ini dari Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Oyehe, Nabire, Papua Tengah, Jumat 20 Safar 1448 Hijriah.

0: mulai berdatangan ke masjid ini dan mulai memenuhi saf-saf bagian depan yang masih kosong. Ada juga yang masih menunaikan sholat sunnah sebelum khotib naik mimbar. Dan pendengar, kami ajak Anda kita ikuti atau dengarkan berbagai informasi yang akan disampaikan pengurus masjid Baitur Rahman Kelurahan Uyehe di rangkaian dengan rangkaian sholat Jumat.
1: Sampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, undangan kepada yang terhormat jemaah Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pelaksanaan pelantikan ketua dan pengurus DKM Baitur Rahman masa hikmat 2026-2031, kami mengundang Bapak Ibu jemaah sekalian untuk hadir pada hari Ahad tanggal 6 September 2026 waktu jam 19.30 Ba'da Isya, tempat Masjid Baitur Rahman Uyehe. Acara pelantikan pengurus DKM Masjid Baitur Rahman masa hikmat 2026-2031. Demikian undangan ini. Kami mengharapkan kehadiran jemaah sekalian atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadire 1 September 2006 Ketua Haji Jabal Nur. Selanjutnya kami laporkan kas Masjid Baitur Rahman Uyehe. Kontak harian dan Jumat selama sepekan sebesar Rp14.640.000. Pengeluaran insentif Jumat sebesar Rp700.000. Nasi berkah Jumat Rp3.000.000. Insentif dua imam Rp7.000.000. Insentif dua marbot Rp6.000.000. Kuliah subuh Rp1.000.000. Beasiswa dua orang anak sebesar Rp1.000.000. Jadi saldo kas sampai dengan hari ini sebesar Rp401.627.000. Rp401.627.000. Kami wakili pengurus DKM Baitur Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian yang telah menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan masjid kita ini. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara Jumat kita siang hari ini, yang bertindak sebagai khatib ialah Ustaz Iman Komarudin. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Imam tetap kita Ustaz Habib Islam Muhammad Sayadi, muazin Ustaz Nana Farrosi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang terlimpah kepada kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita sekalian dan seluruh umat muslim mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini sebagai khatib berwasiat, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena takwa menjadi bekal terbaik yang memberikan ketenangan dan keselamatan di dunia, sekaligus kunci keberuntungan kita serta perlindungan dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang artinya wallahu a'lam bil muraddi, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali menganalogikan hati sebagai raja bagi seluruh anggota tubuh manusia, sebagaimana raja yang mengendalikan rakyatnya, maka hati sebagai pusat kendali yang menentukan arah anggota tubuh manusia. Dari itu diharapkan untuk selalu menjaga kondisi hati kita masing-masing agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak hati. Seseorang yang memiliki hati rusak biasanya tidak merasa menyesal ketika melakukan perbuatan dosa, merasa berat untuk beribadah, hatinya enggan untuk bersyukur atas nikmat, terlalu cinta pada dunia sehingga lalai mempersiapkan bekal akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata dalam kitabnya Nasihatul Ibad, innal fasad al-qulubi an sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan enam hal, yakni awwaluha yuznibuna biraja'i taubah, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun, mempunyai ilmu namun enggan mengamalkannya. Wa idza 'amilu la yakhlifun, beramal namun tidak ikhlas.
1: wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun, memakan rezeki pemberian Allah namun tidak mau mensyukurinya. Wa ma yardawna biqismatillah, tidak ridho, tidak rela dengan pemberian Allah. Wa yadfanuna mautahum wa la ya'tamirun, mengubur jenazah namun tidak mengambil pelajaran dari kematiannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, qalbun fasidun atau hati yang rusak adalah hati yang kehilangan kenikmatan ibadah, tidak lagi takut kepada Allah dan lalai akan kehidupan akhirat. Karena hati berfungsi sebagai raja yang mengendalikan seluruh jasad, rusaknya hati akan berdampak langsung pada keburukan perilaku dan mudahnya seseorang melakukan perbuatan dosa. Hal ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ala wa hiya qalbun, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ma'asyiral muslimin, hati yang rusak bila kita biarkan dapat berubah menjadi hati yang mati. Qalbun mayyitun, di mana seseorang sama sekali tertutup dari hidayah Allah untuk mengobati dan membersihkan hati yang rusak. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri, memperbanyak taubat, memperbanyak zikir, dan memperbanyak istighfar, serta meluangkan waktu untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan dan menganugerahkan kepada kita sekalian hati yang bersih yang mampu menjaga iman dan takwa kita hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim, wa rabbighfir warham anta khairur raziqin.

كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Que vamos, سمع الله لمن حمده الله أكبر الله

0: Ya pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat dari Masjid Sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Oyehe, Nabire, Papua Tengah telah selesai. 20 Safar 1448 Hijriah atau 4 September 2026. Kutip pada khutbahnya tadi mengajak jemaah agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutip juga mengajak agar jemaah menjaga hati. Karena hati yang baik ya, niscaya jasad juga akan baik. Namun bila hati tidak baik atau rusak, maka jasad juga akan rusak. Oleh karena itu, khatib mengajak jemaah agar menjaga hati agar hati tidak rusak atau mati. Karena bila seseorang yang rusak atau mati hatinya, maka orang tersebut akan tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak jemaah agar memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, amal soleh lainnya. Sehingga insya Allah hati kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisyawab. Demikian pendengar siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Oyehe, Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPBRRI Nabire, Surya S. Talib, kru Obifan Abjan Adam serta Sulis Irjanto dan reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita kembali bersama di siaran langsung sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda ikuti bersama rekan saya Mega di studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat bertempat dari Masjid Baitur Rahman Oyehe bersama dengan reporter kami Hari Gunawan dan rekan-rekan teknik Obifan Muhammad Abjan Adam dan Sulis Irjayanto. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami menjelang kita nantikan dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru monitor kami, selamat siang ya. Selamat beristirahat siang di hari ini. Yang sedang bersiap-siap untuk makan siang juga kami ucapkan selamat makan siang ya untuk Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

teruskan perjalanan kehidupanku. Teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan ditampilkan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut di menit ke-3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Quirino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk menemankan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: Bit off today, offensively. Won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, tapi Celta Vigo Fabian Virales menyebut timnya harus semakin berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
2: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabamos tratando de estar tranquilos, creo que el equipo ha ido mejorando el partido bien, que hemos tenido que sufrir mucho bien.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdul Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Kembali ke Liga Prancis pendengar, Lens Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrin. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Tenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4

0: sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Kasyanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Kasyanov mengaku senang dengan hasil tersebut meskipun berharap Auger Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Kasyanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlaff dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1-6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Anli 6-2-6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Padahal kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cupan Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 43 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas futsal putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Natural Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebangsaan, kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia, Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau bersiap, kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju, futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, yang kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan Ginta Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yam Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwin Priyono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita...
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke atas kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah mai by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sakunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sakunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Gerobokan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. Dari Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Adanya dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Mabiri, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami mohon maaf untuk Pro Dangdut di hari ini, kami tidak membuka line telepon ya, karena ada gangguan jaringan di studio kami. Jadi untuk siang ini saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan saya harap lagu-lagu yang saya hadirkan ini dapat menghibur hati Anda di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersantai siang, ataupun yang masih beraktivitas juga selamat beraktivitas untuk Anda ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan untuk Anda tentunya. Jadi ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capverde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtand. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtand jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap harinya dari pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan lanjutkan ke program-program berikutnya. Pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz, ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya kami harapkan begitu. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan ya, demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Baik pendengar, kembali bersama saya Mega yang temani Anda di musik dan informasi untuk edisi sore ini ya. Dan tentunya kami akan temani Anda dalam lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya.
1: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mandy Moore dengan Sunday Will Know ya. Dan lagu ini mengantarkan kita pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah sore di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi tekan HIV, TB, dan malaria. RRI Nabire dan TNI Angkatan Laut menggelar RRI Fest 2026 diawali dengan apel gabungan dan aksi bersih pantai.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Jumat 4 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Melalui rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor, pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P keempat tahun 2026, Dinkes Nabire menegaskan penanganan HIV, tuberkulosis atau TB, dan malaria membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor P2P keempat tahun 2026 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2026, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan, sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Elias Numobogre mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat, tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama, seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing, baik di distrik, kelurahan, dan kampung.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan capaian program kesehatan. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat kampung, 32 puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, menjalani masa lanjut usia dengan sehat dan bahagia tentunya menjadi perhatian Puskesmas Limau Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Melalui inovasi Lansia Bahagia, Kepala Puskesmas Limau Asri, Maria Yosinta Rahanggiar, mengatakan para lansia tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi juga diajak untuk aktif berkegiatan dan bersosialisasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Veronica Sandra.
5: Puskesmas Limau Asri Distrik Iwaka menghadirkan program Lansia Bahagia, upaya meningkatkan kesehatan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat lanjut usia untuk tetap aktif dan menikmati masa tua dengan bahagia. Kepala Puskesmas Limau Asri Maria Yosintar Hanyar mengatakan, program tersebut dilaksanakan dua kali dalam sebulan. Pada minggu pertama, para lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan, sedangkan pada akhir bulan, kegiatan diisi dengan aktivitas yang menyenangkan.
6: Iya, kita akan jalankan bahwa setiap bulan, dua kali kami akan datangi lansia-lansia, kita mendatangi mereka untuk kita sama-sama happy-happy di puskesmas. Saya sudah bilang kalau mereka mau kemana, kasih tahu, nanti kita jalan. Oh, yang penting lansia bahagia. Minggu pertama kita pemeriksaan, minggu akhir kita happy-happy.
5: Program yang mulai berjalan sejak 14 Agustus 2026 itu mendapatkan antusiasme dari para lansia. Dalam pelaksanaan awal, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tercatat lebih dari 50 orang. Selain pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan dari dokter, para lansia juga diajak bernyanyi, bergerak, dan bergoyang bersama. Puskesmas Limau Asri bahkan menyediakan layanan antar jemput bagi lansia yang membutuhkan bantuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Maria juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi lansia untuk bertukar cerita dan saling memberikan semangat. Menurutnya, kondisi keluarga dan kesibukan anak-anak terkadang membuat sebagian lansia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri.
6: Jadi bukan itu saja, kami punya nomor yang untuk mereka bisa hubungi kami kapan saja, kami siap menunggu apa melihat mereka. Jadi di saat mereka sakit atau apa butuh kemudian ada jemput, kami pergi. Yang penting telepon kami pergi ambil. Kita di usia begini banyak problem, banyak masalah. Ini di rumah, anak-anak, cucu-cucu, kita sendiri kadang tidak yang merasa diri tidak bahagia. Kita dengan datang ini kita saling cerita, pasti tukar pikiran dengan teman-teman lain, pasti kan rasa nyaman. Dan bukan saja di puskesmas kita, saya bilang kalau bapak ibu para lansia mau kita adakan apa kegiatan di luar, mari kita sama-sama bikin kegiatan di luar.
5: Puskesmas Limau Asri berharap program Lansia Bahagia dapat menjadi ruang bagi para lansia untuk menjaga kesehatan sekaligus menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut, RRI Nabire berkolaborasi dengan Pangkalan TNI AL Nabire menggelar perhelatan RRI Fest 2026. Rangkaian acara yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4, 5, 7, dan 19 September 2026. Pembukaan RRI Fest 2026 diawali dengan apel gabungan dan aksi bersih pantai di Pantai Nabire pada hari ini, Jumat 4 September pukul 7 waktu Indonesia Timur. Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, dijadwalkan bertindak sebagai pembina apel sekaligus membuka perhelatan secara resmi yang ditandai dengan pemukulan tifa. Dan dalam kesempatan yang sama, pendengar, dilakukan penyerahan secara simbolis 300 bibit pohon oleh Bupati Nabire bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah kepada Kepala RRI Nabire Surya S. Talib dan Danlanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi. Kegiatan apel dan bersih pantai ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari panitia, tamu undangan, dan unsur masyarakat. Selain pembersihan pantai, ajang ini turut mengkampanyekan pembatasan sampah plastik melalui imbauan edukatif kas kurang sampah plastik dari Kampu Diri. Rangkaian kegiatan berlangsung pada Sabtu 5 September melalui Car Free Day atau CFD RRI Fest 2026 di Jalan Pepera mulai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pembukaan CFD ini diisi dengan senam sehat bersama, sambutan Kepala RRI Nabire, permainan interaktif, pembagian door prize, serta sesi dialog langsung bersama pelaku UMKM dan masyarakat. Selanjutnya pada Senin 7 September mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur, RRI Nabire menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor serta aksi donor darah di aula RRI Nabire. Dan acara ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Judefri Panjaitan, sambutan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire serta pembukaan resmi oleh Danlanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi. Melalui seluruh rangkaian acara RRI Fest 2026 ini, RRI Nabire dan TNI AL berharap dapat mempererat sinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat Nabire dalam aksi nyata pembangunan dan kepedulian sosial. Informasi lainnya, pendengar, menghadapi cuaca kering dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan cadangan beras kepada masyarakat. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire bergerak cepat mengantisipasi krisis pangan akibat dampak musim kemarau dengan menyalurkan bantuan beras ke seluruh distrik wilayah Kabupaten Nabire dimulai Rabu 2 September 2026. Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, kepada RRI menegaskan langkah ini diambil atas perintah langsung dari Bupati Nabire Mesak Magai untuk membantu masyarakat yang mulai mengalami kesulitan pangan akibat kegagalan panen dan kekeringan. Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah Kabupaten Nabire berkoordinasi langsung dengan Bulog untuk pengadaan beras bantuan dan penyaluran beras dilakukan secara proporsional dengan alokasi 1 ton untuk setiap kampung.
8: Sesuai dengan perintah Pak Bupati Nabire, saya dan Pak Sekda Nabire telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak Bulog Nabire untuk melakukan distribusi beras ke 15 distrik yang ada di Kabupaten Nabire. Harapan kita bahwa semoga bantuan pangan ini dapat mengurangi kekurangan pangan bagi masyarakat di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Nabire yang tersebar di Megas Distrik di Kabupaten Nabire.
7: Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan penyaluran ke distrik-distrik terdekat seperti distrik Teluk Kimi, Makimi, Yaro, Wanggar, Nabire Barat, dan Siribo. Ada kurang lebih 61 ton beras yang sudah mulai didistribusikan ke 6 distrik dan upaya pendistribusian beras ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga dan menjaga ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Nabire selama menghadapi musim kemarau. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, menggelar rapat koordinasi pengurus utama gender PUG dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari 3 dan 4 September 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Martin Ukago yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Martin Ukago menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan gender merupakan dua persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu. Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya, ketimpangan gender juga masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi forum untuk pertama menyamakan persepsi terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengaruh utamaan gender. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten. Yang ketiga, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan. Yang keempat, menyusun program yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Serta kelima, memperkuat koordinasi antar sektor dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
9: Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Pembangunan di Popotengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Ia meminta pemerintah kabupaten memperkuat sinergi dan menyusun program pembangunan yang berbasis data, berorientasi pada hasil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi, tetapi ditindaklanjuti melalui susunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur perangkat daerah terkait, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Olahraga, serta focal point pengarus utama gender dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pendengar, pemimpin agama di Papua Tengah didorong untuk memperkuat peran dalam menjaga kedamaian dan mencegah potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam temu kerukunan pemimpin agama tahun 2026 di Nabire. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
11: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah menggelar temu kerukunan pemimpin agama tahun 2026 di Gesos Nabire pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan pemimpin lintas agama, pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga kerukunan di Papua Tengah. Melalui forum tersebut, pemimpin agama didorong tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penyejuk dan jembatan ketika muncul perbedaan atau persoalan sosial. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai peran tersebut penting untuk menjaga masyarakat tetap aman, damai, dan harmonis. Asisten Bidang Pembintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Papua Tengah Alantino Wiyai yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan pentingnya peran pemimpin agama sebagai penjaga kedamaian dan jembatan di tengah perbedaan.
12: Dalam hal ini, para pemimpin agama memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat mendengar suara para pemimpin agama, mengikuti nasihat dan teladan yang diberikan. Karena itu, saya berharap para pemimpin agama terus membawa pesan damai, menjadi penyejuk di tengah masyarakat, serta menjadi jembatan ketika muncul perbedaan atau persoalan sosial. Kita harus bersama-sama menjaga agar rumah ibadah menjadi tempat yang memberikan kesejukan, kasih, persaudaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
11: Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pemimpin agama untuk membimbing generasi muda agar tidak mudah terpengaruh provokasi, berita bohong, dan ujaran kebencian. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Papua Tengah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga aman dan rukun. Ketua Panitia Temu Kerukunan Pemimpin Agama tahun 2026 Awan Manik mengungkapkan, keragaman agama, suku, budaya, dan kehidupan sosial di Papua Tengah harus dikelola melalui toleransi, dialog, dan kerjasama lintas agama.
13: Maksud dan tujuan Temu Kerukunan Pimpinan Agama tahun 2026 menjadi wadah silaturahmi, dialog, koordinasi pimpinan lintas agama dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Provinsi Papua Tengah. Tujuan, memperkuat sinergi antara pimpinan agama, pemerintah, dan aparat keamanan, meningkatkan pemahaman dan praktik toleransi antar umat beragama, memperkuat peran tokoh agama, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
11: Melalui temu kerukunan pemimpin agama tahun 2026, FKUB Papua Tengah berharap komunikasi antara pemimpin agama, pemerintah, dan aparat keamanan semakin kuat, serta terbangun komitmen bersama untuk menjaga Papua Tengah tetap aman, damai, harmonis, dan berkelanjutan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Mendengar, jurnalis di Kabupaten Mimika ditantang untuk menghasilkan karya jurnalistik terbaik melalui kompetisi karya jurnalistik Media Mind 2026. Kompetisi yang mengusung tema Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri tersebut disosialisasikan disosialisasikan kepada insan pers Mimika pada Kamis 3 September 2026 di Hotel Horizon Diana. Kegiatan ini digelar oleh PT Freeport Indonesia bersama dengan Mining Industry Indonesia atau MINE ID dan Danantara Indonesia. dengan menghadirkan Departemen Head Corporate Communication Mind ID Pratiwa Diatmika, Technical Expert Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Keri Yarangga, serta Panitia Media Mind 2026 Alif Hanifi. Veronica Sandra kembali melaporkan selengkapnya.
14: Sosialisasi kompetisi karya jurnalis Media Mind 2026 di Mimika menjadi kesempatan bagi para jurnalis untuk memahami tema dan ketentuan kompetisi yang akan berlangsung hingga 17 September 2026. Departemen Head Corporate Communication Mind ID Pratiwi Diatmika mengatakan industri pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Pratiwi, Indonesia tidak lagi dapat hanya mengandalkan penjualan mineral mentah. Hilirisasi dan integrasi industri diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Pratiwi juga menyampaikan kita tidak bisa lagi hanya menghasilkan produk mineral mentah. Bagaimana dari sebuah produk bisa terintegrasi antar pelaku industri hingga menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah. Pratiwi juga menjelaskan MindID bersama perusahaan dalam ekosistemnya memiliki potensi untuk membangun rantai industri dari sektor hulu hingga hilir. Ia mencontohkan pengembangan ekosistem mineral yang dapat terhubung dengan berbagai industri termasuk aluminium dan bahan baku baterai. Sementara itu, Technical Expert Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Keri Yarangga, memaparkan materi mengenai kegiatan pertambangan dan perkembangan operasional PT Freeport Indonesia, mulai dari area penambangan, produksi hingga pengelolaan cadangan mineral.
15: Jadi dari hulu sampai hilir, dari hulu yang ada di Papua, dengan semua yang bisa dihasilkan dari kerja-kerja dari karyawan 35.000, dengan tata kelola yang ada termasuk yang kita coba mengulang informasinya, dan terus kemudian memberi manfaat ke masyarakat lewat investasi sosial tadi yang sempat saya sampaikan, oleh kemudian bagaimana hubungannya dengan peraturan pemerintah yang belum ada kontrak untuk uji. Nah semua itu ada yang kedepannya dengan yang tadi sampaikan bagian apa yang ke depan. So, jadi ini paling lagi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau cepat, singkat-singkat saja.

0: Panitia Media Mandiri Bedu 6 Alif Hanifi turut menjelaskan persyaratan dan ketentuan kompetisi kepada para jurnalis mimika termasuk karya jurnalis yang dapat dilombakan dalam bentuk tulisan, foto maupun video. Alif juga menjelaskan mekanisme pengiriman karya serta ketentuan penilaian dalam kompetisi karya jurnalis Media Mind 2026. Melalui kompetisi karya jurnalis Media Mind 2026, para jurnalis mimika diharapkan mampu mengangkat cerita mengenai industri pertambangan, hilirisasi, inovasi, lingkungan, serta manfaat kehadiran industri bagi masyarakat dan daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 4 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Dinkes Nabire memperkuat sinergi tekan HIV, TB, dan malaria. RRI Nabire dan TNI AL menggelar RRI Fest 2026 diawali dengan apel gabungan dan aksi bersih pantai. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi?

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

dengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabi Relintas Sore untuk edisi hari ini, dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Manuel Samberi akan temani Anda di program-program berikutnya. Dan pendengar, ya sesaat lagi kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi Islami ya, sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat sore saudara pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa lagi di Nabila Lintas Sore dan Malam. Untuk edisi hari ini ya, hari Jumat 4 September 2006 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda dalam Nabila Lintas Malam hingga pukul 24 tepat malam nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani malam Sabtu Anda. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib, kami yang bertugas Nabila Lintas dan sore dan malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda, terutama pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang pendengar di pukul 19 ada penyampaian warta berita Gema Papua. Beberapa informasi terupdate dan terkini kami hadirkan temani sore hari ini. Di antaranya dari seputarpapua.com dilaporkan anggota DPR RI Yan Mandenas kembali mendorong pembentukan Provinsi Papua Utara agar masuk dalam program legislasi nasional atau Proklegnas DPR RI. Dia menargetkan seluruh tahapan pembahasan hingga penerbitan surat presiden atau surpres dapat didorong pada tahun 2007 mendatang. Mandenas saat di Jayapura pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa pembentukan Papua Utara merupakan salah satu agenda pemekaran wilayah di tanah Papua yang belum tuntas pada periode DPR RI sebelumnya. Menurut dia, pada periode sebelumnya pembentukan Papua Utara telah diperjuangkan melalui hak inisiatif DPR RI di badan legislasi, termasuk penyusunan naskah akademik. Kini Mandenas kembali mendorong rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Utara menjadi usulan inisiatif DPR RI dan masuk dalam Prolegnas. Mandenas mengatakan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan terhadap pembentukan Papua Utara terus dilakukan. Komunikasi tersebut dilakukan dengan pimpinan DPR RI, pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, termasuk penasihat serta staf khusus Presiden Prabowo Subianto. Ditegaskan akan terus mengawal proses tersebut melalui komunikasi lintas kementerian dan lembaga agar agenda legislasi pembentukan Papua Utara kembali berjalan. Menurutnya diperlukan kesepahaman antara Presiden dan pimpinan DPR RI agar pembentukan provinsi baru tersebut mendapatkan dukungan politik yang cukup untuk masuk ke tahap pembahasan.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Rilis pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dari Indra Bukhari, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, ditujukan kepada Avareli Gustavo Ezernain Suebu. Avareli Gustavo Ezernain Suebu beralamat di Jalan Wortamuni Sidi RT 008 RW 002 Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 9/PDT.G/2026/PNA tanggal 2 September 2026, dalam perkara antara Rosdiana Rumaseo sebagai penggugat lawan Avareli Gustavo Ezernain Suebu sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara first step. 3. Menyatakan perkawinan antara Rosdiana Rumaseo atau penggugat dan Avareli Gustavo Ezernain Suebo sebagai tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Yose Toishota STH pada tanggal 4 September

0: 2021 dan telah ditetapkan pula dengan kutipan akta perkawinan nomor 9103 garis datar KW garis datar 07092021 garis datar 0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 Januari tahun 2025 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tempat perkawinan ditetapkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tempat perceraian dilakukan untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000. Selanjutnya saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia atau mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya atau mereka. Rilis pemberitahuan putusan tertanggal 3 September tahun 2026 nomor 9/PT.G/tahun2026/PNNAP.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
2: Astaga, mungkin nih, satu datang cap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Nabire sore ini.

0: 19 tepat waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita Gema Papua, Sekolah 1 Papua, yang akan kami relay kali ini di hari Jumat 4 September 2006 dari RRI Pro 1 Serui.
1: Nabire sore ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 4 September 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Berikut laporan Arnold Saudira dari Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor P2P ke-4 tahun 2006 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2006, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan, sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat, tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu, Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan capaian program kesehatan. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat kampung, 32 puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3AKB Biak Numfor Frans Terence Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.

0: persoalkan persoalan di sana, tetapi rumah yang layak dulu diberikan yang layak bagi anak sehingga bagian itu terlepas dalam ekonomi.
1: Sementara itu, mewakili Bupati Biaknumfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biaknumfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
2: Melalui program nasional yang diadakan di tahun 2020 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan, perbaiki mutasi-mutasi setiap pihak, baik itu pemerintah, swasta,

0: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan Genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045. Ririn Arini melaporkan.
1: Pemirsa Capil Go to School Bermuda, pelajar Bovendigul mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan, salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya, melalui program ini, siswa SMA SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
3: Harus kita perekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari perekaman berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
2: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya, tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu, pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
4: Ya, memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah, karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka, sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosep Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
5: Jadi manfaat yang saya dapat, perlunya kita perekaman video atau KTP itu, karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempersiapkan kita beranjak ke jenjang kuliah, yang penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
2: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, petani rumput laut Kampung Saruan Duri ekspor 3 ton rumput laut basah ke Kabupaten Biak Numfor. Dari RRS Rui, laporan selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
6: Petani rumput laut Kampung Saruan Duri Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengirim 3 ton rumput laut ke Kabupaten Biak Numfor. Yosep Takalnyuai, petani rumput laut Kampung Saruan Duri mengatakan, budidaya rumput laut di Kampung Saruan Duri sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Sering waktu petani berbeda melalui dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali membudidaya rumput laut. Hingga hari ini petani mampu memproduksi rumput laut basah sebanyak 3 ton.
7: Rumput laut hadir di Saruan Duri sejak tahun 2003, 2007 hingga sampai sekarang. Jadi dia sudah 25 tahun. Yang biasa kita kelola di sini itu pertama apa stik rumput laut, ada puding, ada mie rumput laut, ada agar-agar. Begitu. Jadi nanti kalau pas kita ini orang mau datang baru kita bikin. Hari ini kita ada panen 3 ton. Nah nanti hari ini 3 ton dia sudah berjalan dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi apa sudah ada 6 ton, 3 ton yang sudah jalan. Begitu. Nanti bulan Oktober kita angkat lagi 3 ton lagi. Sedangkan di Yapen hari Sabtu besok kita timbang melalui DKT Yapen untuk Kampung Saruan Duri itu 6 ton.
6: Sementara itu, Heribertus Permadi, Office Manager Kopernik Biak menjelaskan, terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut di Kampung Saruan Duri.
8: Saya Office Manager kantor Kopernik di Biak. Supaya lebih jelas saya perkenalkan bahwa organisasi Kopernik itu organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali. Di Saruan Duri ini kan secara lokasi strategis. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan bibit untuk program di Biak itu kita ambil di lokasi yang terdekat. Dan di sini juga ada pembibitan yang aktif. Jadi kita mengambil bibit dari Saruan Duri, jadi kan mengambil dari Bapak Yosep Takanuai, pengambilan ini sudah pengambilan yang ketiga. Jadi secara total sudah 9 ton. Kami mengambil bibit dari Saruan Duri untuk memenuhi kebutuhan program di Biak.
6: Ia menambahkan, Kopernik Biak telah berkolaborasi dengan PT Yamase maupun petani rumput laut di Kampung Saruan Duri. Selama 3 tahun, Kopernik membeli rumput laut dari petani. Tugas petani adalah menanam, soal pemasaran sudah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimboli masih langka. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
9: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
10: Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kabupaten Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui.
9: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak Kita dan minyak Bimoli.
11: Goreng, Bimoli lagi susah. Terus minyak kita juga tidak ada. Terus minyak-minyak lain agak naik harganya. Untuk beras sih normal sih. Enggak ada harga-harga kenaikan sih beras. Enggak tahu kalau merek-merek lain. Macam beras-beras yang kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus.
12: Gula turun.
13: Gula turunnya? Dari harga berapa ke berapa?
11: Kemarin dari harga 930, dia turun ke 910.000. Itu harga biasa sih. Ya, kita sudah lama, pada satu bulan sudah tidak ada. Gula beras, okelah normal.
9: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dari RRI Jayapura, laporan Arul Firmansyah.
14: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPPR RI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
15: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
14: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
15: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
14: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
16: Memasuki usia 81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
14: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya bazar UMKM, pasar murah, lomba tari ospan, donor darah, serta panggung hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemirsa, sekian warta berita Gema Papua, produksi RRI Serui, saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
12: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dari RRI Pro 1 Serui. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama. Di hari ini, hari Jumat 4 September 2006 atau malam Sabtu, kita akan ikuti bersama mimbar agama Buddha bersama Upasika Budi Junita.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sangbuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan malam ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Radio Republik Indonesia Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah Hidup Adalah Pilihan.

Ada seseorang yang lahir dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia terbiasa hidup apa adanya. Rumahnya mungkin kecil, makanan yang tersedia sederhana. Dan untuk mendapatkan sesuatu, ia harus mampu menunggu dan berusaha lebih keras dibandingkan orang lain. Namun, waktu berjalan, ia tumbuh, belajar, bekerja, bertemu dengan orang-orang yang tepat, membangun usaha, mengembangkan kemampuan, dan perlahan kehidupannya berubah. Dulu ia adalah hanya mengenal kesederhanaan, kini ia dapat menikmati kehidupan jauh yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula seseorang yang sejak kecil hidup berkecukupan. Segala kebutuhan tersedia, pendidikan baik, fasilitas lengkap, keluarga mapan. Namun, ketika dewasa, kehidupannya justru berubah. Usahanya gagal, kondisi ekonomi menurun, hubungan keluarga berantakan, lingkungan pergaulan membawa kepada kebiasaan buruk. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, dua kisah ini hanyalah sepenggal kisah realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Atau bahkan, mungkin kita sendiri adalah orang tersebut. Kehidupan tidak pernah memberikan kepastian kepada siapapun. Apa yang dahulu dianggap sebagai kepastian, ternyata tidak selamanya bertahan. Kehidupan dapat berubah. Kita tidak semua selalu dapat menentukan dari mana kita memulai, tetapi jalan hidup yang kita dan jalani dapat membawa kita ke tempat yang berbeda. Karena itu, jangan terlalu bangga dengan keadaan yang baik yang kita miliki hari ini. Sebaiknya, jangan terlalu putus asa dengan keadaan sulit yang sedang kita alami. Keduanya dapat berubah. Jangan menganggap masa lalu sebagai takdir masa depan. Ada orang yang berkata, memang nasib saya seperti ini. Saya dari keluarga miskin, dan saya akan tetap seperti ini. Saya tidak punya pendidikan tinggi, jadi tidak mungkin saya berhasil. Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya memang tidak beruntung. Kalimat-kalimat seperti ini perlahan menjadi belenggu. Kita mulai percaya bahwa masa lalu adalah masa depan. Padahal, ajaran Buddha mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagai proses sebab dan akibat yang terus berlangsung. Buddha menjelaskan tentang berbagai kondisi yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Salah satunya adalah kalyanamita, yaitu memiliki persahabatan yang baik. Artinya, kehidupan kita tidak hanya dibentuk oleh apa yang telah terjadi. Kehidupan juga dibentuk oleh apa yang kita lakukan sekarang, apa yang telah kita pikirkan, ucapkan, perbuatkan, dan siapa-siapa saja yang menjadi sahabat kita akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Kehidupan kita dapat berubah menjadi lebih baik atau buruk tergantung sebab-sebab yang membentuknya. Buddha tidak mengajarkan perubahan tanpa sebab. Segala sesuatu muncul karena kondisi yang mendukungnya. Jika kita ingin kehidupan kita berubah, maka sebab-sebab yang membentuk kehidupan juga harus kita rubah. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan terus melakukan hal yang sama. Kalau setiap hari kita menanam kebiasaan malas, jangan berharap menuai keberhasilan. Kalau setiap hari kita menanam kebencian, jangan berharap batin kita penuh dengan kedamaian. Kalau kita terus bergaul dengan orang yang gemar melakukan keburukan, jangan heran jika kebiasaan kita ikuti berubah menjadi buruk. Sebaliknya, ketika kita mulai mengubah sebabnya, perlahan hasilnya pun dapat berubah lebih baik. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Isi dari Dhammapada 1. Hal pertama yang kita lakukan untuk merubah kehidupan adalah merubah pandangan kita. Cara berpikir kitalah yang membentuk kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan terus-menerus akan mempengaruhi cara kita berbicara dan bertindak. Jika kita selalu berpikir, saya tidak mampu, saya tidak beruntung, saya tidak mungkin berubah. Pikiran negatif yang terus muncul, maka kita akan berhenti berusaha sebelum benar-benar mencoba. Sebaliknya, jika kita mulai berkata, saya mungkin belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Saya mungkin belum berhasil, tetapi saya bisa mencoba lagi. Saya memiliki kekurangan, tetapi saya bisa memperbaikinya. Maka muncul ruang untuk pertumbuhan. Berpikir positif bukan berarti menolak kenyataan. Berpikir positif berarti melihat masalah dengan jernih, sambil tetap percaya bahwa ada sesuatu yang dapat dilakukan.
Bahkan kebiasaan yang baik, kehidupan yang tidak berubah hanya karena kita memiliki keinginan. Kehidupan berubah karena kita memiliki kebiasaan baru. Ingin sehat, bangun kebiasaan yang sehat. Ingin sukses, bangun kebiasaan disiplin. Ingin damai, bangun kebiasaan menjaga pikiran dan ucapan. Ingin percaya, bangun kebiasaan untuk selalu jujur. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Bangun kebiasaan yang membawa kita ke arah kehidupan tersebut. Buddha menjelaskan dalam Dhammapada 183 yang berisi tentang tidak melakukan segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan pikiran. Tiga kalimat sederhana ini sesungguhnya adalah peta perubahan kehidupan. Salah satu faktor yang sering kita abaikan adalah menjaga komunitas. Memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Kita ingin menjadi lebih baik, tetapi tetap mempertahankan lingkungan yang terus menarik kita kembali kepada kebiasaan lama. Karena umumnya manusia itu sangat mudah dipengaruhi lingkungan. Jika kita berada di tengah orang-orang yang suka mengeluh, kita mudah ikut mengeluh. Jika berada di lingkungan yang gemar bergosip, kita mudah ikut membicarakan orang lain. Jika berada di lingkungan yang mengejar kesenangan tanpa batas, kita mudah terseret. Tetapi, jika kita berada bersama orang-orang yang rajin, kita terdorong menjadi rajin. Bersama orang yang berpikiran positif, kita belajar melihat kehidupan dengan lebih baik. Bersama orang yang gemar berbuat baik, kita terdorong melakukan kebajikan. Inilah Kalyanamita, sahabat yang baik. Dalam Dhammapada 78, Buddha memberikan nasihat jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Sahabat bukan hanya orang yang menemani kita tertawa. Sahabat yang baik adalah orang yang membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Ia berani mengingatkan ketika kita salah, mendukung kita ketika kita jatuh, memberi semangat ketika kita hampir menyerah. Yang paling penting, ia tidak membawa kita menjauh dari dhamma. Sahabat yang baik dapat mendukung kita untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Untuk itu, bisa meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik di tengah persaingan yang semakin berat. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Karena bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jika ingin kehidupan berubah, kita harus mengembangkan kemampuan, belajar membaca, mengikuti pelatihan, dan mendengarkan orang yang lebih berpengalaman. Meningkatkan keterampilan dan membuka wawasan. Kesempatan seringkali kita datang kepada orang yang telah mempersiapkan diri. Buddha dalam Sigalawata Sutta memberikan nasihat mengenai kehidupan yang baik, termasuk pentingnya rajin bekerja, menjaga penghasilan, memiliki kehidupan yang seimbang.

pertahanan hidup, sebagian untuk investasi atau pengembangan usaha, dan sebagian disimpan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Artinya, kehidupan yang baik membutuhkan keseimbangan antara memperoleh, menggunakan, menyimpan, dan berbagi. Tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, belajarlah agar uang yang kita dapatkan membawa manfaat. Kita mungkin tidak dapat memilih dari mana kita memulai kehidupan, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan kemana kehidupan ini kita akan arahkan. Maka, jika hari ini kehidupan kita belum baik, jangan menyerah. Jika hari ini belum bahagia, jangan berhenti mencari sebab-sebab kebahagiaan yang benar. Jika hari ini kita masih sendiri dalam perjuangan, carilah sahabat yang baik. Jika lingkungan kita membuat kita semakin buruk, beranilah mencari lingkungan yang lebih sehat. Jika kita pernah jatuh, bangkitlah, karena perubahan tidak selalu terjadi dalam satu malam. Kadang ia tumbuh perlahan, seperti benih yang tidak terlihat bertumbuh setiap hari, tetapi suatu saat muncul menjadi tunas, kemudian pohon, lalu menghasilkan buah. Begitu pula kehidupan. Satu pikiran baik, satu ucapan baik, satu tindakan baik, satu kebiasaan baik, satu sahabat baik, satu komunitas yang baik. Semua itu mungkin tampak kecil, tetapi jika terus dilakukan, kehidupan dapat berubah dan mungkin suatu hari nanti kita tidak melihat kehidupan perjalanan hidup kita. Kita akan menyadari, ternyata kehidupan saya telah berubah. Bukan karena satu keajaiban besar, tetapi saya setiap hari memilih satu langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Maka mulai hari ini, tanam sebab-sebab yang baik. Ketika sebabnya berubah, hasilnya pun memiliki kesempatan untuk berubah. Dan ketika kita mampu mengubah diri menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih bermanfaat, dan lebih damai, itulah salah satu bentuk nyata bahwa dhamma benar-benar hidup di dalam diri kita. Kita tidak bisa memilih awal kehidupan, tetapi masih bisa menentukan arah perjalanan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin dapat semakin berkurang. Sabbe sattabhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Selamat malam pendengar dari Pro 1 Napira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama acara Mimbar Agama Buddha. Dan tentunya Anda juga dapat mendengarkan acara Mimbar Agama Buddha di setiap hari Jumat malam, ya, malam Sabtu di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur.

Dengar pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan pukul 21 tepat di penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Beberapa informasi kami hadirkan, kami update dari beberapa portal resmi yang dapat Anda akses juga melalui smartphone Anda. Di antaranya ada rri.co.id, ada Seputar Papua dan Nabire.net.

Peningat dikabarkan seputar paparotkong, tim gabungan operasi damai Kartens 2006 dan Polres Mika menemukan 3 selongsong amunisi kaliber 5,56 mm saat olah tempat kejadian perkara atau TKP penembakan konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia. Penembakan tersebut terjadi di Jalan Tambang Mile Point, Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Rabu 2 September 2006 kemarin. Selain selongsong amunisi, petugas juga menyita serpihan kaca dan 6 serpihan logam dari lokasi kejadian serta kendaraan yang terdampak seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2006 Kombes Pol Yusuf Setejo menjelaskan bahwa penembakan menyasar rombongan yang terdiri atas 13 unit bus, 1 unit towing truck, dan 1 unit mobil box yang sedang bergerak di Mile Point 68 Tembagapura menuju kota Timika sekitar pukul 8.25 menit waktu Indonesia Timur.

0: Sementara terdengar dari Dogiai, rombongan aparat yang mengawal distribusi bahan bakar minyak BBM milik PT Gunung Selatan jadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal atau TK di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah pada hari ini Jumat 4 September 2006 sore. Insiden ini terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur di ruas jalan Trans Nabire Enarotali, tepatnya di kawasan kampung Idadagi, distrik Dogiai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Peristiwa bermula ketika personel Polres Dogiai mengawal rangkaian kendaraan pengangkut BBM dari Kabupaten Dogiai menuju Kabupaten Nabire. Ketika rombongan melewati bagian jalan yang mengalami patahan di kampung Idadagi, sebuah truk tangki yang berada di urutan ke-10 tiba-tiba ditembaki dari arah sisi kiri kanan. Tembakan mengenai bagian kaca pintu kiri kendaraan yang dikemudikan Brilian Oheo. Saat kejadian, kendaraan tersebut mendapat pengawalan dari Bribtu Yosep Pandori. Melihat situasi tersebut, personel pengawal mengambil tindakan untuk mengamankan rombongan. Dua kali tembakan balasan dilepaskan menggunakan senjata dinas. Rombongan kemudian bergerak menuju kawasan putaran kantor DPRD yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Di tempat tersebut, mereka mengamankan diri sekaligus menyampaikan laporan kepada Polres Dogiai. Laporan penembakan langsung ditindaklanjuti jajaran Polres Dogiai. Wakapolres Dogiai AKP Andi Waparewe bersama sejumlah pejabat utama dan personil gabungan bergerak menuju lokasi. Tim yang diterjukan terdiri atas 25 personil Polres Dogiai dan 20 personil BKO Brimopolda Papua Barat. Mereka menggunakan sejumlah kendaraan operasional termasuk kendaraan taktis Tambora, truk dan mobil Hilux. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan serta olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi dan bukti berkaitan dengan penembakan tersebut. Wakapolres Dogiai AKP Andi Maparewe membenarkan adanya serangan terhadap rombongan pengawalan tersebut.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
3: Nabire malam ini.

Jadi kartu kabar dari Nabire.net, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nabire terus melakukan pembenahan guna memperluas layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat di Papua Tengah. Penguatan tersebut diarahkan agar semakin banyak penyakit yang dapat ditangani di Nabire tanpa pasien harus menjalani perawatan keluar daerah. Direktur RSUD Nabire Sukatemin mengatakan rumah sakit saat ini masih mendorong pemenuhan sejumlah layanan yang jadi bagian dari pengembangan spesialisasi kanker, jantung, saraf, dan urologi.

0: Sebagian layanan dalam program tersebut telah tersedia, namun beberapa bidang masih membutuhkan penguatan, khususnya pelayanan jantung dan urologi serta bedah saraf. Menurutnya, penambahan layanan spesialistik membutuhkan persiapan yang cukup panjang. Rumah sakit harus terlebih dahulu memastikan fasilitas, peralatan, serta sarana pendukung tersebut tersedia sebelum layanan dapat dikembangkan lebih lanjut. RSUD Nabire merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Oleh karena itu, pengembangan rumah sakit terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan pemerintah provinsi disebut telah membantu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit. Sejumlah layanan yang sebelumnya membuat pasien harus mendapatkan rujukan ke luar wilayah, kini sudah mulai dapat dilakukan di Nabire. Dari sisi sumber daya manusia, RSUD Nabire kini memiliki sekitar 27 dokter spesialis dan 28 dokter umum. Rumah sakit masih membuka ruang untuk penambahan tenaga medis guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang. Selain tenaga medis tersebut, terdapat sekitar 224 pegawai BLUD yang pembiayanya bersumber dari pendapatan BLUD. Menurut pihak rumah sakit, keberadaan tenaga tersebut berperan penting dalam mendukung operasional pelayanan sehari-hari. Meski demikian, kebutuhan tenaga kesehatan masih menjadi salah satu tantangan. Salah satu posisi yang masih diperlukan adalah dokter spesialis bedah onkologi. Maksud kami onkologi, ya. Pengembangan layanan spesialistik dinilai penting mengingat RSUD Nabire menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi masyarakat di Nabire dan wilayah sekitar.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan.

0: bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami, jangan untuk kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
0: Nabire malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Ya, 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules cost, insurance and cargo
5: serta muatan dari kedua hal yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung
1: let us be equally practical about people.
5: Ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak RTKT, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan dipain dan direncanakan di Kementerian Pendidikan dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdas Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2020 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2020 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih. Karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Tuhong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Tuhong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik, bang. Karena dia tidak lagi bertanya.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: By players, no. We had a very hard result preseason. We didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

menjalankan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Hati Kadondong yang dipopulerkan oleh Gunawan, ya, penyanyi dari Manado. Mengantarkan kita di pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Pukul 21.54 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio untuk di hari ini atau malam hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Kabut Petaka, produksi kali ini dari RRI Wamena. Sebagai informasi juga, jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua nantinya di pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama sudah siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pu nama Gunung Sega.

0: Betul. Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sudah begini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Cuma satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat satu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dompu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, kah?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih, pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh, iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kak, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu, Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
0: Ini, kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
4: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tidak usah, sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
4: Oke, kalau begitu mari sudah, kita jalan semua ke dia perumah.
6: Iya, mari, kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
0: Ma,
7: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat.

0: Benny, tetua adat Purumo masih jauh kah? Kitong sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Purumo di sini?
0: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Purumo ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Purumo kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Purumo rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
4: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada Purumo ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak iyo. Jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bumi.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaan.
3: Ngabire malam ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Semangat malam pendengar dari Pura Satu Nampira di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nampira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, jumpa lagi di malam hari ini di hari Jumat 4 September 2006 dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Saya akan temani Anda dan juga ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik ya, selama beberapa menit ke depan hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti acara Ruang Rindu. Sebagai jumpa kita di malam hari ini, satu kabar dari Sentani, di mana Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026 diarahkan untuk menjadi ruang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya dan potensi lokal Papua. Pemerintah Provinsi Papua mendorong keterlibatan pelaku UMKM, kuliner tradisional, pangan lokal, serta pengrajin dalam rangkaian festival tersebut. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kekayaan budaya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut beliau, festival dapat menjadi ruang untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus membuka peluang ekonomi. Fakiri menyebutkan festival kuliner tradisional, pengembangan pangan lokal, pameran kerajinan, pertunjukan seni dan keterlibatan UMKM jadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dikatakan Fakiri dalam pembukaan Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkut, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada Kamis 3 September 2006 kemarin. Dia menilai berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Papua. Festival Danau Sentani ke-15 berlangsung melalui rangkaian pra-festival pada 25 hingga 29 Agustus 2006. Sementara puncak festival digelar pada 3 hingga 5 September 2006 di Pantai Kalkote. Berbagai atraksi budaya ditampilkan dalam festival ini, mulai dari Oso Solo atau tarian di atas perahu, panen ulat sagu, pangkur sagu, seni musik, tari, cerita rakyat hingga kerajinan dan kuliner tradisional. Fakiri mengajak pemerintah daerah, tokoh adat, dunia usaha, akademisi seniman, perempuan, pemuda, komunitas media dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan budaya dan ekonomi Papua.
1: Pokoknya ancur. Baru ini, mapawaru merah sedang datang. Siapa yang datang dengan ini? Mapawaru merah sedang datang. Ini kira-kira.

Jepun suara saja.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Nabire malam ini.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik pendengar, lagu dari yang di voice Bobon Tano. Akhir kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu.

0: Pertemuan pendengar RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di edisi hari ini, hari Jumat 4 September 2006. 0984 dan di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Bro.
1: Halo, selamat malam Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat Amo. Malam, Amo yang cantik, kamu belum tidur.
1: Makasih. Nih lagunya tuh. Selamat malam, selamat bertemu Kakak Manu yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Ferdinand Silalahi.
0: Iya.
1: Selamat malam juga. Ya, lagunya tuh Adeko Saja.
0: Adeko Saja, siap.
1: Ya. Amo kasih selamat malam bersama Bapak Samber dan Mama Samber.
0: Terima kasih, Amo.
1: Iya. Buat kakak yang di Wanggal, selamat malam.
0: Iya.
1: Kakak yang di Kalibobo, selamat malam. Bidan dua itu dengan ibu guru, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Itu lagi. Iya. Nenek Kori Ben.
0: Selamat malam, Nenek Kori.
1: Iya. Selamat malam lagi, Mbak. Yang di rumah ini
0: iya.
1: Ada Kakak Panda, Om Wangga.
0: Oh, banyak.
1: Narumi, Rian, Dapa.
0: Mantap.
1: Susu tidur.
0: Mm-hmm.
1: Dia suka tidur dengan Rahir, dia tidur dengan Ama.
0: Oh, baik.
1: Ya. Selamat malam, Mbak. Popo, Mama Rahir Limor.
0: Mama Rahir Limor, selamat
1: malam.
0: Ya,
1: dengan teman-teman bidan.
0: Teman-teman bidan dorang.
1: Ya, selamat malam.
0: Monitor.
1: Ya. Amo salam, Mbak. Aku Liomi. Mama Yoseni. Kusulewa sembilan. Opale yang di Kalibobo, selamat malam. Yo yang di RRI itu ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Itu lagi dong, masih ada ini, belum tidur semua.
1: Lagi. Yo, amo salam buat Mega, Ria, Linda, Bapak Yeri. Yo, buat Mama So, Om Tato, semua yang di. Polsek Nabarua.
0: Polsek Nabarua.
1: Ya, selamat malam lagi buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Gedi, Kakak Susel, selamat malam.
0: Iya.
1: Mama Karubaba, keserba Mama Lucy, sema yang di serba itu.
0: Iya.
1: So, tete dan nenek di YPK, selamat malam. Tete Awong di batas kota.
0: Selamat malam, Tete Awong.
1: Itu masih monitor jadi.
0: Baik, belum tidur juga.
1: Ya. Amo dan selamat malam yang di Topo, Karadiri, semua. Ya, itu saya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Saya mendekati Kakak Manu.
0: Kembali kasih.
1: Nanti juga. Besok siapa yang bawa Papua?
0: Besok itu, kalau tidak salah, mau ada.
1: Ya. Amo tunggu saja tonight, tunggu info saja.
0: Ada Dwi.
1: Ya.
0: Kakak Dwi.
1: Selamat malam, selamat
0: malam kembali.

0: Windesi yang sudah bergabung ya di malam hari ini membuka pertemuan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu dengan lagu dari Yano Drakel. Adikku saja. Ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo juga, selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Iya.
1: Siap selalu Kak Manu ya.
0: Siap selalu.
1: Amin, Tuhan, dunia bahagia, terutama sehat walafiat ya, dan lingkungannya. Kakak, ini pinjam tak lagu. Ih, lama sekali ini Kak, gak ada yang minta ini.
0: Yang mana?
1: Jadi Kang Fauzi.
0: Kang Fauzi.
1: Salam terakhir.
0: Salam terakhir, siap.
1: Ya, salamnya buat membuka pintu. Amo, lupa senggol senja, Amo. Senja lagi ronda ini.
0: Oh, lagi ronda.
1: Iya.
0: Amo juga mungkin lagi ronda. Jaga cucu.
1: Iya, terus ya, buat sembako Diomi, sama-sama selalu sehat. Tanpa kurang suatu apapun ya.
0: Iya.
1: Bahagia bersama keluarga. Juga buat Putra Mena. Terus ya, tanpa terkecuali ya, malam baik ini yang lagi monitor. Sehat-sehat buat semuanya. Mau nanya Kak Mano ya.
0: Boleh.
1: Tanggal 11 itu kan hari Jumat Kak Mano ya.
0: Iya.
1: Iya, ya tanggal itu juga tau kan nanti.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya kan apa acara penyalaan api obor kan jam 12 toh Kak?
0: Masih ada acara-acara sebelum hutnya. Besok ada senam sehat, ada CKG atau cek kesehatan gratis di Jalan Pepera.
1: Iya.
0: Ada juga nanti donor darah.
1: Oh.
0: Harus jalan-jalan.
1: Iya Kak Manu sebenarnya.
0: Kalau ada kesempatan.
1: Iya kalau ada kesempatan Kak. Iya oke Kak Manu.
0: Iya baik.
1: Waktunya ditunggu.
0: Siap.
1: Salam sehat. RRI jadi udara. Pulang hati-hati jalan Kak Manu. Makasih.
0: Kembali kasih juga. Ya, Senja dari SP2 sudah bergabung. Lagu dari Kang Fauzi ya. Salam terakhir. Ya, apa kabar juga bagi Anda di malam hari ini yang tentunya mempersiapkan diri untuk beristirahat ya, ataupun bagi Anda juga yang masih melaksanakan aktivitasnya yang mungkin saja belum terselesaikan dari siang tadi. Mumpung dapat diselesaikan sebelum weekday dan weekend ya, weekday-nya di hari Sabtu, weekend-nya di hari Minggu, agar waktu sepenuhnya itu dapat dihabiskan ya, minggunya bersama keluarga. Ada Mansar Jerry. Halo Mansar, selamat malam. Halo, Mansar.
2: Ya, selamat malam, Kak Manu.
0: Iya.
2: Ya, memotong lewat acara jendela juga.
0: Pintu rusak.
2: Lepas itu pun jendela.
0: Iya.
2: Ini yang mau ada korek ya. Ya, saya mau selalu selamat beraktivitas dalam hari radio sama tempat.
0: Iya.
2: Yang terbaik untuk saya. Saya minta maaf. Ingat dengerin channel saya sebetulnya mau sehat di acara kelasan satu tadi ya, jadi saya terkendala sama tiga habis terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus saya terus Kemudian kalau memang bisa datang pada saat acara pagi atau 12 atau mungkin acara lanjutan di malam hari live yang minggu ya kita bisa ya live di kata ya. Ya malam saja datang semua tadi itu siapa saja kan?
0: Senja.
2: Oh iya Pak Senja dan semua semua bagus. Aldiran sudah kembali ke Seruwi dan tak mencari di mobil sama Pak.
0: Katanya baru dari Seruwi.
2: Ya, buka dengar ya. Motor, sama Lisa, sama Seruwi di Jakarta, kan? Malu pun. Jakarta juga ada di situ,
0: Nostalgia Biru Pance Pondaa. Siap.
2: Malam hari ini. Oh iya, Pak. Jangan ada yang merasa kedinginan. Kalaupun dapurnya segera terpanggil-pinggil. Kemudian melanggar kita panas.
0: Iya. Bikin api kalau dingin. Siap.
2: Bagaimana?
0: Bikin api kalau dingin.
2: Ah, itu kelompok di kampung. Iya. Itu kayaknya suatu. Itu punya tempat kompor tradisional itu. Yang bikin dari kesempatan drum yang dong datang juga dari abu tukup yang taruh di situ abu kelapa di sekandang yang dong datang bikin taruh dong itu ke belakang ya saya hanya rasa itu di tahun 68 pasti itu masih bisa sempat ketemu dan menurut saya di kampung ini pertama
0: iya
2: kalau itu saya tidak pulang ke kampung saya tidak bisa bicara itu. Ah,
0: itu pemeran terlalu
2: jauh.
0: Itu lagi. Oke.
2: Makasih, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
2: Ya, dalam betul semua. Baik. Terima kasih, selamat berkati selalu.
0: Amin.

Mansajeri dari Yogyakarta sudah bergabung ya, jauh-jauh ya dari Kota Bunting. Nostalgia Biru dari Pance Ponda. Di request kita akan dengarkan ya tentunya. Sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu kami siapkan. Mari kita dengarkan dulu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Nabire, malam ini.

0: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Jamson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berdengar dengan tenangnya irama musik ini, maka bergerak pula serangkaian acara kami dari pagi, siang hingga di Nabire Lintas malam hari ini. Di edisi hari ini Jumat 4 September 2006 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini dalam Nabire Lintas malam, saya Manu Sambiri penyaranda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bung Sugiono dan Timotius Fanidi di pemancar radio. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di malam hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Sabtu Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran per 1 RRI Nabire edisi Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional, tetap bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya dalam berbagai kegiatan pagi hingga selesai, harapannya tidak ada kendala. Juga pendengar yang sudah beraktivitas ya sejak tadi di hari Sabtu ini atau akhir pekan 5 September 2026. Menemani Anda pendengar, kami akan putarkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 hadir siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori. Dilanjutkan dengan sejumlah lagu rohani hingga pukul 6 buletin berita pagi. Disusul layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, kemudian opini publik ya, hingga pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3. Setelah warta berita disusul acara opini publik sesi kedua hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro 3, kemudian musik dan informasi hingga pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Disusul dengan musik dan informasi. Sejumlah acara pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 siang ya. Kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan. Sementara saat sekarang sudah pukul 5 lebih 5 menit. Kami temani Anda pendengar sejenak dengan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Selanjutnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire pukul 5.30 ya, Sabtu pagi hadir siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Kali ini bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori.

0: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.
1: Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu.
0: Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, kebenaran dan harapan baru bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai suara Allah yang terdengar. Ketika saudara dan saudari diperhadapkan pada tantangan hidup yang paling berat, entah itu krisis keuangan, entah itu sakit yang dialami yang mengancam kita, entah itu kegagalan besar atau kehancuran hubungan, suara siapa yang paling bergema di hati Anda? Apakah masalah hidup atau suara Tuhan yang terdengar? Apakah Anda mendengar gaung ketakutan yang membisikkan bahwa Anda, saudara, akan hancur? Ataukah saudara sanggup mendengar suara Tuhan yang menyatakan bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup Anda? Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, di saat ini kita kembali untuk merenungkan, melihat dalam setiap tantangan-tantangan hidup bagaikan raksasa-raksasa yang sementara menyerang kehidupan kita. Apakah kita peka terhadap suara Tuhan? Saya percaya pada saat kita peka terhadap suara Tuhan, maka kita akan memiliki harapan-harapan baru dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Jawabannya melalui firman Tuhan, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah janji dari Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20. "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam perjalanan hidup saudara dan saudari pendengar RRI, Allah berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Dia akan selalu memberikan kita solusi dan jalan keluar. Dia akan selalu memberikan kita kemenangan-kemenangan iman dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Alkitab memberikan jawaban tegas tentang bagaimana kita harus bertindak di tengah ancaman masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang masalah itu bagaikan seorang raksasa. Masalah itu bagaikan pergumulan yang sulit dan sangat berat untuk kita hadapi. Tetapi pengalaman daripada Daud untuk menghadapi Goliat memberikan satu kepastian kepada kita hari ini, bahwa Allah yang telah menyertai Daud menyanggupkan dia untuk mengalahkan Goliat. Allah yang sama akan menyanggupkan pendengar RRI, saudara-saudari dimanapun saja berada, untuk dapat berdiri dan mengatasi setiap tantangan hidup yang kita alami. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 47 yang berbunyi, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, pada saat Daud berhadapan dengan Goliat, seorang raksasa yang sangat besar, sudah 40 hari Goliat berdiri menentang barisan Israel. Tidak ada satupun yang boleh bertahan untuk maju. Tetapi Daud berdiri dan melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan di waktu yang lalu dalam setiap tantangannya hidup yang dia alami. Dia katakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dan di ayat yang ke-17, 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika seluruh tentara Israel termasuk Raja Saul lumpuh oleh ketakutan karena mendengar teriakan dan cemoohan Goliat selama 40 hari, Daud dengan spesifik yang sepenuhnya berbeda. Daud tidak mengukur besarnya raksasa itu berhadapan dengan dirinya, melainkan mengukur raksasa itu berhadapan dengan Allah yang maha besar. Pada saat Daud melihat Goliat yang di hadapannya, seorang raksasa yang sangat besar, Daud tidak mengukur Goliat bersama dengan dirinya, tapi Daud mengukur Goliat bersama dengan Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Kenapa? Karena Daud memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu. Seorang penulis Amerika
Nyonya Ellen G. White berkata, betapa sebuah inspirasi atas keberanian dan iman yang luhur ditampilkan oleh gembala sederhana ini di hadapan tentara Israel dan orang Filistin. Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia percaya pada kekuatan Allah. Ia telah membuktikan janji-janjinya dalam pengalaman masa lalunya saat menjaga domba-domba Allah. Dia punya pengalaman bersama dengan Allah di waktu yang lalu. Pada saat singa dan beruang menyerang akan domba-domba yang digembalakan, dia dapat mengalahkan mereka karena dia tahu Tuhan ada bersama dengannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sebagaimana ungkapannya di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di ayat 4 dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan jauh lebih besar dari setiap peristiwa, tantangan, masalah yang dia hadapi. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saya percaya ada banyak di antara Anda yang memiliki pengalaman yang sama seperti Raja Daud, yang pada saat mengandalkan Tuhan, saudara terus melihat kemenangan dari hari ke hari. Panggilan himbauan, mari tetap setia untuk mengandalkan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, sehingga setiap masalah yang datang tidak mampu untuk membawa iman kita jauh daripada Tuhan, tapi kita semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi pendengar RRI yang seringkali menghadapi masalah, dan terkadang masalah itu jauh lebih besar sampai membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Allah kepada masalah, dan pada akhirnya kita jatuh. Dalam siaran ini, saya sebagai hamba Injil memanggil saudara untuk mari kita kembali, kita peka terhadap suara Tuhan. Sebagaimana Daud peka terhadap suara Tuhan, kemenangan-kemenangan menjadi bagiannya dari hari ke hari. Kutipan yang berikut yang ditulis oleh seorang penulis Amerika, Nyonya Ellen G. White, juga mengingatkan kita mengenai bagaimana cara kita memandang masalah. Makin banyak kita merenungkan masalah kita, makin besar masalah itu terlihat seperti Goliat. Tetapi makin cepat kita melatih iman dan percaya kepada Tuhan, makin cepat pula kemenangan diberikan. Hari ke hari, setiap kita tidak pernah terlepas dari masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Hanya satu jawaban. Sebagaimana Raja Daud menyatakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengandalkan Tuhan dalam peperangan ini. Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan yang dia hadapi. Dan Allah berperang bersama dengan dia. Puji Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selama kita hidup, Allah ada di sana untuk menyertai dan memberkati kita. Selama kita hidup, Allah ada di sana melihat setiap pergumulan kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu, pengalaman daripada Raja Daud menginspirasikan kita untuk mari kita jangan terbawa dengan masalah, tapi kita mengangkat muka kita melihat kemenangan yang Allah sediakan. Kita meraih itu bersama dengan Allah, maka Goliat-goliat masalah yang ada di samping kita akan dengan sendirinya kita dapat lewati, kalahkan. Dan itulah cerita indah kita bersama dengan Tuhan yang dapat kita saksikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana setiap tantangan hidup dapat kita lewati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kesimpulan dari perenungan pada saat ini, ada 3 poin penting untuk pendengar mendengar suara Tuhan bagi para pendengar RRI dimanapun saja berada. Dari kisah pertempuran Daud dan Goliat di Lembah Elah, ada 3 poin penting yang dapat kita terapkan ketika menghadapi masalah yang paling berat. Yang pertama, kenali suara pengalaman bersama Tuhan di masa lalu. Poin yang pertama adalah bagaimana kita kenal suara pengalaman bersama Tuhan di masa yang lalu. Bagaimana kita hadapi masalah di waktu yang lalu, Tuhan menyanggupkan kita. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan kemenangan. Dan itu menjadi pelajaran menarik kita hari ini untuk melangkah maju. Daud mengingat bagaimana Tuhan menolongnya melawan singa dan beruang di padang penggembalaan yang sepi. Sebelum menghalangi raksasa di depan umum,
Daud sudah terbiasa mendengar suara Tuhan dan menguji kesetiaannya di tempat yang tersembunyi. Dia walaupun sendirian di tempat yang sepi, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia peka terhadap suara Tuhan dan petunjuk yang Tuhan kasih, dia lakukan dan keberhasilan menjadi bagiannya. Saat tantangan berat datang, jangan fokus pada ukuran masalahnya. Ingat kembali bagaimana tangan Tuhan telah menuntun dan menyelamatkan Anda di masa-masa sulit sebelumnya. Itulah bagian poin yang pertama. Mari kita ingat Tuhan, di saat kita menghadapi tantangan, masalah, selalu ada jalan keluar, solusi melalui mereka yang Allah percayakan untuk memberikan topangan kepada kita. Lihat semua nilai itu, bahwa Tuhan ada di sana untuk memberikan solusi. Poin yang kedua, tanggalkan baju sirah yang bukan milik Anda. Ketika Saul memberikan baju sirah perunggu yang berat kepada Daud, Daud mencoba lalu menanggalkannya karena dia belum terbiasa memakainya. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai dengan 39. Daud tahu ia tidak bisa menang dengan cara atau keahlian duniawi milik orang lain. Seringkali

strategi yang ada, tetapi Allah akan memberikan petunjuk yang tepat untuk strategi mana yang tepat yang akan kita gunakan untuk mendengar suara Tuhan. Dan poin yang ketiga, ubah fokus dari besarnya masalah menjadi keagungan Allah. Tentara Israel fokus pada tinggi dan tebalnya baju sirah Goliat. Daud fokus pada nama Allah yang Maha Hidup. Jadi pada saat tentara Israel bersama dengan Saul fokus kepada Goliat yang besar, baju sirah yang dia gunakan sulit untuk mereka hadapi dia, tetapi Daud fokus pada nama Allah yang hidup. Pada saat pendengar RRI, kita fokus pada Allah yang hidup, kita akan melihat kemenangan dan kita dapat meraihnya bersama dengan Allah. Bagi Daud, Goliat bukanlah terlalu besar untuk dikalahkan, melainkan terlalu besar untuk diluputkan dari kedaulatan Tuhan. Daud melihat Goliat bukan terlalu besar untuk dikalahkan, melainkan terlalu besar untuk diluputkan dari kedaulatan Tuhan. Goliat sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan yang dia sembah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saya percaya ada banyak di antara kita yang memiliki banyak pergumulan. Dan pergumulan-pergumulan itu bagaikan Goliat-Goliat yang sementara mengalihkan pandangan kita daripada Allah. Oleh sebab itu saya mengajak, memanggil dalam tiga poin ini untuk kita semua agar kita kembali. Yang pertama, kenali suara pengalaman bersama Tuhan di masa lalu. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di waktu yang lalu, maka sia-sialah setiap usaha kita. Karena Tuhan yang menolong kita, maka hari ini kita akan terus menggunakan metode-metode Tuhan di dalam panggilan pelayanan yang dia percayakan. Dengan demikian, kita akan melihat setiap tantangan yang kita hadapi, Allah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kemenangan menjadi bagian kita. Cerita hidup kita dapat saksikan kepada ruang lingkup di mana kita tinggal. Banyak orang kita tolong untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan demikian kita semua sama-sama peka terhadap panggilan suara Allah. Kita tetap setia sampai dengan hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua melalui pelayanan saat ini. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mengakhiri perenungan pada saat ini, saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Biarlah Allah memberkati mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Biarlah mereka boleh mengangkat muka mereka melihat bahwa Allah jauh lebih besar daripada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, menjadi benih kekuatan, menjadi benih pengharapan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung, biarlah Tuhan dapat mengampuni kami sehingga tidak terhalang janji berkat-Mu bagi pendengar RRI dan kita semua yang mendengar siaran ini. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya pernyataan-Mu tetap beserta kami dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 bersama Bapak Pendeta Lukas Panduri. Siraman rohani dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 setiap Sabtu pukul 5.30, sedangkan Sabtu malam pukul 19.30. Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya warta berita pagi atau buletin berita pagi pukul 6.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momen peringatan HUT ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Sabtu 5 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Pembukaan yang digelar di Pantai Nabire dirangkai dengan aksi bersih pantai dan kolaborasi lintas sektor. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia melalui RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire menjadi momentum memperkuat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan yang digelar Jumat 4 September 2026 di Pantai Nabire tersebut dirangkaikan dengan apel gabungan dan aksi bersih-bersih pantai. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, perangkat daerah, mitra, serta berbagai elemen masyarakat. Selain aksi bersih pantai, rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan penyerahan secara simbolis 300 bibit pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membuka RRI Fest 2026 menilai kolaborasi berbagai pihak penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat termasuk dalam menjaga lingkungan.
3: Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, membangun persepsi positif serta mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Kolaborasi antara RRI dan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, serta seluruh elemen masyarakat harus terus dipertahankan, dibangun, dan diperkuat.
2: Rangkaian kegiatan lingkungan tersebut menjadi kelanjutan kolaborasi RRI Nabire bersama TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyebut, pada tahun sebelumnya kolaborasi serupa diwujudkan melalui penanaman 1.000 bibit mangrove. Tahun ini sinergi kembali dilanjutkan melalui aksi bersih pantai dan penyerahan bibit pohon.
4: Tahun kemarin kami juga bekerja sama dengan kakak kami, TNI Angkatan Laut. Kami menanam 1.000 mangrove, juga ada Delha bersama-sama kami tahun kemarin. Dan tahun ini kita pun bersama-sama dengan Delha, DHKP, kemudian juga dengan kakak kami Angkatan Laut. RRI Fest ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan, semangat kebersamaan, sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Tentunya ini sebagai penguatan citra RRI sebagai media publik yang relevan, berdampak, dan inspiratif.
2: Aksi bersih pantai menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Car Free Day Senam Sehat dan UMKM pada 5 September, serta gerakan pangan murah dan donor darah pada 7 September 2026. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dorongan dan dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan pada pembukaan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire. Kegiatan bersih Pantai Nabire yang digelar menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI dan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut difokuskan pada pemilahan sampah plastik langsung dari sumbernya. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire memberikan apresiasi tinggi atas aksi bersih pantai yang diselenggarakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di Pantai Nabire Jumat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Arfan Nathan Palumpun menegaskan bahwa penanganan masalah sampah harus dimulai dengan memilahnya dari sumber. Menurutnya, tanpa langkah pemilahan sejak awal, persoalan sampah plastik tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas. Melalui kolaborasi bersama RRI Nabire, TNI Polri, serta instansi terkait, material sampah plastik dan botol minuman kemasan yang dikumpulkan akan langsung diproses dan diperas melalui bank sampah Noken Lestari milik DLH Nabire. Hasil olahan limbah plastik tersebut ditargetkan akan dikirim ke Surabaya menggunakan transportasi tol laut untuk didaur ulang.
6: Yang kami fokuskan adalah kita mulai memilah sampah dari sumbernya. Kenapa mulai memilah sampah dari sumbernya? Karena tanpa memilah sampah dari sumbernya, kami yakin bahwa solusi untuk menyelesaikan problem sampah tidak akan pernah selesai. Untuk itu kami berharap di kegiatan hari ini adalah awal di mana kita mulai mengedukasi ke masyarakat untuk memilah sampah, sampah organik, anorganik. Terutama di pagi hari ini kita memilah sampah, sampah plastik kita pisahkan. Karena kami dari DLH Kabupaten Nabire sudah mempunyai bank sampah yang namanya No Can Lestari. Hari ini kami lagi uji coba setelah mengukur material botol mineral hari ini, minuman kemasan, kita akan melakukan tes plastik di tempat kami yang kami sudah siapkan. Dan untuk itu hari ini kami berharap material limbah plastik yang kita tahu bahwa akan terurai ribuan tahun, ratusan tahun, hari ini kami berharap dengan kumpulan giat grebek sampah dengan RRI dan TNAN bersama DNAD dan Brimob dan beberapa instansi lainnya, kami berharap ada material sampah plastik atau minuman kemasan yang hari ini kami bisa produk dengan mengemas dan mengepresnya dan dalam waktu 2 bulan ke depan kami akan mengirimkan ke Surabaya. Dan itu kami sudah komunikasi dengan tol laut yang sangat membantu kami untuk pengiriman limbah plastik ini ke sana untuk diolah.
5: Dinas Lingkungan Hidup Nabire berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi yang berlanjut hingga ke lingkungan sekolah guna membangun budaya memilah sampah serta menekan polusi plastik di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, warga Nabire, Papua Tengah kembali dihimbau agar mematuhi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang lingkungan, maksud kami tentang larangan membuang sampah sembarangan. Robi Vanidi selengkapnya melaporkan.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun STMT, kepada RRI mengatakan, salah satu pilar Bupati Nabire, Mesak Magai SOSMSI, yakni mewujudkan Nabire hebat, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan bencana. Dinas Lingkungan Hidup hingga kini, lanjut kata Arfan Palumpun, masih terus melakukan sosialisasi peraturan daerah Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang larangan buang sampah sembarangan kepada masyarakat dengan memasang spanduk atau baliho di beberapa titik termasuk di jalur hijau. Untuk itu, warga Nabire, baik itu pelaku pasar, toko, kios, warung makan, dan masyarakat umum, dihimbau agar tidak lagi membuang atau menaruh sampah di tempat-tempat umum, seperti di jalur hijau, tetapi buanglah pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah, dengan waktu yang telah ditentukan.
8: Himbauan kami, Perda Sampah Nomor 1 2019 itu sudah kami sosialisasikan. Kami harap kepada masyarakat, ayo mari sama-sama kita sadar, tidak membuang sampah lagi di jalur hijau. Beberapa bulan yang lalu kami jaga tempat-tempat di mana mereka buang sampah, kami lakukan sosialisasi, mengarahkan. Tapi memang Pak, kesadaran masyarakat, kami butuh kerjasama dari kesadaran masyarakat, karena tempat-tempat sampah ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi mari sama-sama kita buang sampah di kontainer sampah yang sudah disiapkan. Jadi itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kami harap pada dukungan masyarakat juga untuk mari sama-sama kita tidak lagi membuang sampah di jalur hijau, karena jalur hijau ini bukan tempatnya tempat sampah. Kalau bisa kami himbau taruh di depan ke toko mereka masing-masing, pelaku pasar, warung, toko dorong, jangan lagi taruh di jalur hijau. Karena kedepannya kami akan meminta Pol PP sebagai penegak perda, mereka akan melaksanakan penegak perda itu.
7: Ia juga menyinggung terkait kontainer sampah yang telah diletakkan di masing-masing kelurahan. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak lurah di masing-masing kelurahan di Nabire untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak lagi meletakkan sampah di luar kontainer sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkutnya.
8: Kita semua masyarakat Nabire, pemerintah sudah menyediakan kontainer-kontainer sampah di masing-masing kelurahan. Kami mohon untuk tetap membuang sampah di masing-masing kelurahan sesuai kontainer itu diletakkan. Nah, ini masih banyak masyarakat kita yang masih buang sampah di luar kontainer ini, Pak. Ini yang terus kami ingatkan, karena tiap hari kami pantau, ada petugas-petugas kami yang selalu jaga di situ. Ada juga masyarakat kita yang masih buang di luar, padahal sampah itu masih kosong. Nah, ini kita butuh dukungan bersama masyarakat, mari sama-sama kita jaga. Hari ini fasilitasnya sudah siap, tapi kita nggak buang lagi di dalam kontainer sampah. Karena armada kami setiap hari melakukan pengangkutan sampah, walaupun kami tahu bahwa kontainer masih kurang, nanti kami akan menambah ke depan. Ya, di setiap kelurahan yang padat penduduk kami akan menambahkan kontainer-kontainer itu. Jadi harapan kami, himbauan kami, mohon dukungan kerjasamanya warga masyarakat Kabupaten Nabire. Mari, orang Jakarta punya kota ini tetap bersih, jadi kota yang nyaman.
7: Hal ini dilakukan karena warga Nabire dinilai hingga kini belum sadar serta tertib membuang sampah ke tempatnya yang disengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Padahal pemerintah Kabupaten Nabire telah berupaya menyediakan kontainer sampah di masing-masing kelurahan. Robi Falindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, rapat koordinasi pengarus utamaan gender dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengarus utamaan gender, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA) menggelar rapat koordinasi pengurus utamaan gender dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung selama 2 hari 3 dan 4 September 2026 bertempat di aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah, diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUK, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan, menyusun program yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintah, Politik, dan Hukum Martin Ukago yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa menegaskan bahwa hasil rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.
9: Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pembangunan di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Saya juga berharap agar hasil rapat koordinasi ini tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.
7: Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh peserta untuk satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera, serta tidak mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari beberapa banyak program yang telah dilaksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi diukur dari beberapa banyak masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Robi Fanindi melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar, temu alumni Binter Busih ke-5 se-Papua Raya tahun 2026 digelar di Kabupaten Mimika kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di gedung MNME Yawe tersebut mengangkat tema persaudaraan sejati menembus gunung-gunung, lembah-lembah, dan pesisir pantai menuju Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Temu alumni ini menjadi momentum mempererat persaudaraan sekaligus mendorong para alumni untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di tanah Papua. Selengkapnya, Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
10: Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah pelaksanaan beda buku dan temu alumni Binter Busih ke-5 se-Papua Raya. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mimika Jones Retop, Bupati Dayai Melkinus Mote, Direktur Yayasan Binter Busi Paskalis Agna, Ketua Dewan Pembinaan Yayasan Binter Busi Paul Sudio, serta para alumni dan undangan. Ketua Panitia sekaligus alumni pertama Binter Busi, Nenu Tabuni, mengatakan kegiatan tersebut telah dipersiapkan selama kurang lebih 7 bulan. Menurutnya kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 4 hingga tanggal 5 September dengan agenda temu alumni beda buku, doa dan misa bersama uskup serta sharing bersama para alumni.
11: Temu alumni ini meningkatkan rasa kebersamaan kita para alumni, tetapi juga ada hal-hal strategis di dalam pertemuan ini akan dibahas, yaitu kami tetap komitmen untuk seluruh alumni berjadi satu ke depan memikirkan segala macam hal di tanah Papua. Yang kedua, kita juga akan berharap ini temu alumni, tapi kita mau ada ikatan begitu, ada organisasi. Rencana kami sebentar ini akan besok akan pemilihan ketua umum tingkat DPP, ada tingkat DPD, ada tingkat DPC. Jadi pengurus para alumni ini akan jadi sebuah organisasi. Yaitu ada pengurus juga, ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, agar supaya wadah ini mempersatukan pusat komunikasi, pusat melihat sumber daya manusia Papua untuk membangun Papua ke depan. Itu harapan kita semua.
10: Direktur Yayasan Binter Busi Paskalis Abnak mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum syukur atas 50 tahun pengabdian Paul Sudio dalam mendidik dan membina generasi muda Papua. Paskalis menjelaskan, Yayasan Binter Busi selama ini berfokus pada pembinaan dan pendampingan generasi muda Papua yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta persiapan memasuki dunia kerja. Program tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual, karakter, dan keterampilan untuk kembali berkontribusi bagi daerahnya.
12: Kita ingin supaya para alumni juga terus mensyukuri apa yang sudah mereka dapatkan selama kuliah di Jawa bersama Binter Busi, tapi sekaligus setelah sampai di Papua, bagaimana peran serta para alumni untuk bisa menjadi mitra pemerintah, tapi sekaligus menjadi sarana menggerakkan masyarakat dalam segala aspek yang ada di Kabupaten Mimika secara khusus karena tuan rumah, tapi juga di wilayah Papua Raya, 6 provinsi di pulau ini.
10: Temu alumni Binter Busi kelima diharapkan tidak berhenti pada pertemuan fisik, namun mampu memperkuat persaudaraan, meningkatkan semangat belajar dan berkembang, serta melahirkan kontribusi nyata bagi terwujudnya Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 4 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan
14: per kilogram Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kali Bobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Barang beriodin per kilogram Pasar Kali Bobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kali Bobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000. Ikan bandeng bertumpuk Pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kali Bobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kali Bobo Rp15.000. Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kali Bobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
16: Dini hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti selanjutnya informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu prakirawan BMKG Nabire, Hesron Slawani. Selamat pagi, Bung Hesron.
20: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Bung Hesron, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan.
20: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Slawani, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Cuaca pada pagi, siang hingga sore hari umumnya cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam. Dan bertiup dari arah selatan hingga barat laut. Pada perkiraan cuaca di Teluk Tungkawasi, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Malam dan dini hari diperkirakan berawan. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Tungkawasi sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih Bung Hesron. Selamat pagi, selamat bertugas.
20: Siapa? Selamat pagi.
0: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, RRI Fest 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan pada pembukaan RRI Fest 2026 di Pantai Nabire. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
5: What?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
8: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
9: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
8: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
9: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
8: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
9: Sudah. Kau minum saja dulu.
8: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
9: Hah? Cek kesehatan gratis?
8: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
9: Yang dicek apa saja itu?
8: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
9: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
8: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca sementara ini cerah, ya. Pendengar, beberapa waktu atau beberapa hari terakhir ini kabut asap kembali terlihat, ya. Misalnya untuk pagi hari ini beberapa bagian terlihat berkabut asap sebelah timur kota Nabire, ya, kemungkinan di sekitar Kali Harapan, ya, dan beberapa wilayah lainnya berkabut terlihat dari Jalan Merdeka, ya, juga di sejumlah tempat misalnya di SP2 Kampung Baru juga beberapa waktu lalu terlihat, ya, informasi dari warga. Ya, akan kami sampaikan nanti juga pendengar terkait progres, ya, atau informasi perkembangan kondisi karhutla, ya, atau titik panas atau hotspot di Kabupaten Nabire. Dan pendengar, pagi hari ini kegiatan Car Free Day kembali dilakukan atau dilaksanakan, ya, di Jalan Pepera Nabire. Ya, kegiatan RRI Fest hari kedua ini juga berlangsung di saat Car Free Day dengan berbagai kegiatan, ya. Salah satunya adalah senam bersama, ya. Senam bersama, juga ada hadiah door prize, ya. Juga kegiatan lain, cek kesehatan gratis, CKG, ya, UMKM, dan lainnya. Rekan-rekan kami sudah di sana sejak tadi dan mengajak warga saat Car Free Day, salah satunya adalah dengan senam bersama. Ya. Di layanan masyarakat pagi hari ini kami sampaikan satu informasi atau pemberitahuan terkait berita panggilan.
2: Rilis pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dari Indra Bukhari, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, ditujukan kepada Avareli Gustavo Ezernain Suebu. Avareli Gustavo Ezernain Suebu beralamat di Jalan Wortel Mensidi, RT 008 RW 002, Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Nabire nomor 9/PDT.G /2026/PNA tanggal 2 September 2026 dalam perkara antara Rosdiana Rumaseu sebagai penggugat melawan Avareli Gustavo Ezernain Suebu sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara first step. 3. Menyatakan perkawinan antara Rosdiana Rumaseu atau penggugat dan Avarelli Gustavo Ezernain Suebo sebagai tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Yose Toishuta STH pada tanggal 4 September 2021 dan telah dicatatkan pula dengan kutipan akta perkawinan nomor 9103/KW/07092021/0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 Januari tahun 2025 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tempat perceraian dilakukan untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000. Selanjutnya saya beritahukan kepada tergugat akan haknya bahwa ia atau mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan kepadanya atau mereka. Rilis pemberitahuan putusan tertanggal 3 September tahun 2026 nomor 9/PT.G/tahun2026/PNNAP.
1: Ya, satu pemberitahuan berupa berita panggilan dari Pengadilan Negeri Nabire. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar baik ya. Yang saat ini menikmati akhir pekan, selamat berakhir pekan. Yang masih kerja, selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi. Salah satunya yang mengikuti kegiatan Car Free Day ya, di Jalan Pepera, Napire. Untuk hari ini ada yang berbeda karena ada kegiatan juga RRI Fest ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RRI atau dikenal dengan nama Hari Radio ke-81 ya. Kami mengajak Anda pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Opini publik sesi pertama nanti hingga pukul 7 ya. Pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Dilanjutkan sesi kedua selepas Warta Berita Nasional. Saya punya sejumlah narasumber ya pendengar nanti di obrolan pagi pukul 8 dan setengah 9. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi pagi hari ini silakan. Ada yang sedang berjualan sambil menyampaikan informasi atau ya sekedar menyarankan atau menyampaikan masukan ya pada kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Nabire atau di Papua Tengah. Ya, kami sampaikan informasi hotspot ya pendengar. Sampai kemarin pukul 2 dini hari tanggal 4 September, karena informasi terbaru ini kami belum dapatkan. Ya, ini informasi terkait hotspot pada Jumat 4 September sampai pukul 2 dini hari terpantau di Kabupaten Nabire titik panas atau hotspot bertambah ya. 8 hotspot pada tingkat kepercayaan sedang ya. Untuk tingkat kepercayaan rendah atau hijau tidak ada. Tingkat kepercayaan sedang itu 8 ya. Dan tingkat kepercayaan tinggi tidak ada atau 0 ya. Kalau di Kabupaten Puncak ada 3 hotspot. Di Puncak Jaya ada 10. Dan di Intan Jaya ada 1 hotspot. Jadi total di Papua Tengah itu ada 22 dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya, kemarin ya pendengar sampai pukul 2 dini hari hari Jumat ya. Bagaimana menurut Anda dengan informasi ini? Mungkin ada yang ingin menyampaikan di lingkungan tempat tinggalnya terkait kemarau ya. Kemarin hampir hujan, tetapi tidak jadi, hanya gerimis. Gerimis pun tidak begitu kuat ya. Beberapa warga menyampaikan juga sama, mulai gerimis. Ya, untuk aktivitas pagi yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, para orang tua ya, juga agar tidak buru-buru ya mempersiapkan diri dari rumah, keperluan anak-anaknya juga dicek ya atau diperiksa, jangan sampai mereka lupa tugas atau PR-nya. Biasanya buru-buru malamnya tidak masukkan buku ya atau tugas-tugasnya ke tas sehingga pagi dia kelupaan ya. Dicek lagi barang bawaan atau buku-bukunya apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin dibawa. Ya, sekedar informasi untuk warga masyarakat juga pendengar yang berakhir pekan akan menikmati akhir pekan dengan keluarga. Ya, biasanya di
petang ya, atau jelang malam itu lalu lintasnya padat. Ya, sedikit informasi terkait akhir pekan di awal bulan ke-9 atau pekan pertama bulan September 2026. Warga masyarakat di Topo, di Legari, di Wanggar, Yaro, ya, di Sima, dan seterusnya, selamat pagi. Ya, selamat berkarya di berbagai profesi, yang berjualan juga ya, di sejumlah pasar, pasar SP1 Bumi Raya, itu juga banyak aktivitas pedagang dan warga di sekitarnya. Yang arah ke bandara ya, beberapa ruas jalan di waktu pagi cukup padat ya, di perempatan Wonorejo, kemudian di perempatan Hotel

0: Tapi kali na barua, kali na bire, kali oyenge. Aduh. Anggaplah itu tempat sampah sudah.
1: Betul.
0: Iya. Anak?
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin begitu saja. Selamat pagi.
1: Pagi, Mama. Ya, petugas kebersihan di sejumlah lokasi atau tempat ada petugasnya. Jalan Merdeka sampai Oyehe, itu petugas kebersihannya ada. Kemudian di Nabarua, RM Marta Dinata juga ada. Pagi-pagi mama-mama dorang sudah menyapu. Ya. Saya ke studio itu 4:30 pagi. Saya lihat ada sejumlah petugas kebersihan yang membersihkan atau menyapu ya di beberapa bagian jalan. Di Pantai Nabire juga seperti Mama Kuo tadi menyampaikan itu ada petugasnya. Kemarin satu kali gerakan bersih. Pantainya langsung bersih ya. Dalam rangka menyambut ya. Jadi RRI mengadakan RRI Fest. Ya, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Bekerja sama dengan sejumlah instansi dari TNI, ya, TNI dan Polri, juga dari pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Lingkungan Hidup, ya, yang ikut ambil bagian kemarin ramai sekali. Satu kali gerakan bersih, ya. Kalau diadakan setiap hari itu bagus, cuma kesadaran agar tidak membuang sampah sembarang ya. Tidak tahu ya kalau pagi ini dan seterusnya nanti bagaimana. Ya, mudah-mudahan dengan seruan kepada warga masyarakat di aktivitas sekitar Pantai Nabire itu tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Mamako mungkin bisa menyampaikan ini juga kepada pihak terkait. Yang setahu saya ya pendengar, petugasnya tidak banyak ya untuk aktivitas bersih-bersih di sejumlah tempat yang Mama tadi bilang. Itu harus juga secara rutin ya dilakukan. Hanya saja tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup itu jumlahnya terbatas. Kemarin mama-mama dorang datang ya, petugas kebersihan ikut ambil bagian dalam bersih atau kerja bakti di Pantai Nabire. Ya. Ada lagi di belakangnya? Ya. Ada informasi ya pendengar untuk hari Senin, RRI Nabire juga mengadakan pasar murah. Ya. Kalau di mana Dinas Ketahanan Pangan baik provinsi atau kabupaten dikenal dengan gerakan pangan murah. Untuk hari Senin tanggal 7 September gerakan pangan murah akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Nabire Jalan Merdeka pada pukul 8 pagi hingga selesai. Ya. Tapi ini tidak ada minyak tanah ya, tidak ada minyak tanah. Jadi pernah ibu-ibu dorang datang, mereka mengira, ya, dikira ada minyak tanah. Ya, untuk RRI Nabire pada kegiatan gerakan pangan murah hari Senin besok tidak ada minyak tanah, tetapi ada kebutuhan untuk warga yang ingin berbelanja misalnya untuk bawang merah, bawang putih, ada beras ya, ada gula pasir, ada minyak goreng ya, kemudian ada telur, ada gas LPG dan sayur-sayur, rica ya, tomat juga ada. Kalau berasnya ini dari beras SP sampai beras yang bermerek atau beras premium ya, yang agak-agak tinggi harganya. Juga ada air mineral. Ya. Nanti kalau lewat Jalan Merdeka

0: mereka hari Senin pagi bisa singgah, lihat-lihat bahan pangan yang dijual di gerakan pangan murah halaman kantor RRI Nabire. Begitu ya Bapak Ibu, siapa tahu bisa membeli bawang merah, bawang putihnya, karena ini harga di bawah pasar selisih 5 ribuan mungkin ya per kilogram.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
0: Ya, berbagai kegiatan pada RRI Fest ya, sampai nanti puncaknya di hari Jumat tanggal 11 September 2026 ya. Rangkaian acara RRI Fest dan Hari Radio 2026 akan dilaksanakan. Ada ini ya pendengar, ada donor darah ya. Untuk Anda yang memerlukan pendonor, nanti bisa komunikasi dengan pihak terkait. Ya, hari Senin ada kegiatan donor darah ya. Nanti informasi terbarunya akan kami sampaikan. Yang berlangsung di aula RRI Nabire Jalan Merdeka. Ya. Melibatkan sejumlah instansi ya. Salah satunya dari TNI. Ya. Baik, pendengar belum ada. Nanti kami ajak Anda untuk kita lanjutkan acara opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRI Fest salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asrian Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman Esos menyampaikan melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai Astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antara RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Sementara itu RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, DRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Froba Murata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, semua masyarakat yang terdampak bencana menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Farini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja cukup banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara terbatas. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural. Kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data mereka harus siapkan dokumen apa untuk berangkat, jangan sampai, termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI ikut bersama untuk perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi di Dinas, di Snaker, dan pihak BP3MI, kita duduk bersama, mungkin sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023 hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022 hampir seperti ini juga kejadiannya. Ambil ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para desa tangguh bencana dengan kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi, cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Korbau Nasus Bere ditemui RRI melukan mengatakan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air. Itu tiba-tiba bisa. Jalan sekitar 500 meter. Itu saja air. Kosong air satu minggu lebih. Baru di pun teman antarakan. Kami antari untuk mengantar ini air ini. Di sini naik auto mau datang itu orang paling takut. Kan pun jalan. Sekarang itu 200 naik rompet.
7: 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama, Pak. Itu Pak Guru ini. Ya, kami beli ya paling satu, dua bulan satu kali. Karena kami pakai untuk makan, kalau mandi kami cari air.
18: Kesulitan warga dusun Kerbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya, akses jalan dari dusun Wehor, desa Kebonabelu, menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat, kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak, kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang, pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atambuan, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
19: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
20: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk pet misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
19: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
21: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
19: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Telah kita dengarkan berbagai informasi atau berita dari sejumlah daerah. Ya, warta berita Pro 3 dapat Anda dengarkan 24 jam ya untuk wilayah Kota Nabire. Dapat mendengarkan berita Pro 3 di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sudah pukul 7 lebih 34 menit. Ya. Cuaca Kota Nabire nampak berawan. Semoga hari ini ada hujan ya pendengar. Seperti yang lalu-lalu ya. Warga yang melintas di Jalan Merdeka pagi ini juga lalu lintas ramai lancar. Ya, untuk yang mengikuti kegiatan Car Free Day di Jalan Pepera, kami mendapatkan informasi juga berjalan baik dan lancar ya. Sejumlah UMKM juga memanfaatkan momentum Car Free Day untuk bisa berjualan. Ya, ada yang berjualan panganan, ada yang produk kerajinan tangan dan lain-lain ya. Jadi Anda yang bergerak di UMKM bisa memanfaatkan momentum Car Free Day atau hari bebas kendaraan. Dari ujung Jalan Pepera di Bandara Lama itu ya, ditutup sampai di depan Telkom. Jadi ruas Jalan Pepera dimanfaatkan di akhir pekan, hari Sabtu pagi untuk aktivitas Car Free Day. Ada sejumlah warga yang memanfaatkan Car Free Day untuk berolahraga. Di Jayapura juga pendengar ada ya. Jayapura kami mendapat informasi juga ada Car Free Day, sejumlah daerah lainnya seperti itu juga. Di Jakarta itu rutin ya Car Free Day. Ya, kembali pendengar kita bersama di acara Opini Publik sesi kedua. Mengajak Anda yang ingin bergabung melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ya, 2 informasi tentang menjaga kolesterol dan kebersihan kamar kecil. Pendengar, iya, untuk informa, oh ya, sudah ada yang gabung. Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Guru. Salam sehat. Apa kabar?
3: Baik.
2: Iya, Pak Guru tidak ini jualan lagi.
3: Ciri mahal.
2: Ciri mahal.
3: Jadi sementara istirahat dulu.
2: Masih 300.
3: Masih. Ada yang 300, 250.
2: Kalau Pinang tidak masalah.
3: Nah, kalau Pinang tidak jadi masalah, hanya sirinya yang.
2: Kemarin teman saya begini, Pak Guru.
3: Iya.
2: Kemarin teman saya dia beli pinang, tapi karena tidak ada sirih, jadi beli pinang saja, terus dia pakai daun sirih. Jadi ada yang siapkan daun sirih, siapa tahu ada yang mau toh, jadi dia ambil saja. Begitu bisa ya?
3: Iya. Tapi untuk mau makan sendiri tidak apa-apa, tapi kalau kita mau jual lagi atau pakai daun sirih, nanti orang tidak mau beli juga.
2: Iya.
3: Jadi seperti jadi sementara jualan pinang istirahat dulu.
2: Iya.
3: Karena memang ciri ini itu mahal saja.
2: Iya.
3: 5.000 apa sekarang di Kalibobo ini 5.000 dapat 3. 10.000 4. Jadi dia apa sudah semakin dan tambah-tambah sedikit, tapi aduh itu belum bisa lagi. Yang minggu lalu masih ke depan beli itu 10.000 2 2 buah, 5.000 1 buah.
2: Jadi sekarang masih sudah mulai banyak tambah
3: ya,
2: sedikit.
3: Sekarang dan tambah lagi 5.000 3 10.000 4.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi aduh, itu mau jualan pinang juga di kereta.
2: Iya.
3: Karena sirinya ini mahal sekali.
2: Tapi nanti om pelanggan pergi?
3: Ya.
2: Kalau om tidak jualan nanti pelanggan pergi?
3: Iya. Tapi kita mau bikin bagaimana, karena siri ini mahal, jadi biar kita istirahat dulu. Kita jualan barang lain kan.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Pinang sementara istirahat dulu karena sirih memang mahal ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, Bung Har, ini saya mau kasih info buat Bung Har. Kita pulang perjalanan di Kalibobo nih sampai sekarang belum pernah nyala.
2: Iya.
3: Jadi aduh, ini sudah bicara dengan Pak Sekda juga sama. Dan nanti Bung Har, siapa yang punya kata tugas tangani lampu jalan ya?
2: Iya. Provinsi kita, mungkin dari provinsi ya.
3: Iya.
2: Provinsi.
3: Iya mungkin. Nanti tolong undang mereka ke RI kita sampaikan kita punya apa keluhan tentang lampu jalan. Kita bisa dibubun kalau malam itu gelap nanti. Jalan. Kasihan, mungkin orang ada yang jalan. Karena gelap, mereka takut juga.
2: Betul.
3: Jadi seperti itu. Nah, oke, Bung Ari, itu saja yang saya sampaikan buat kita.
2: Iya. So, baik, bagus.
3: Harga di pasar ini juga mahal semua.
2: Harga-harga di pasar mahal.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Mereka jual apa misalnya sayur. Sayur itu mereka jual tapi kata seperti.
2: Iya.
3: Kata tidak sama seperti yang sebelum musim kemarau.
2: Betul.
3: Sayur itu kata seperti apa? Tomat, tomat yang dulu banyak sekarang berapa saja itu. Iya. Murah, seperti begitu.
2: Baik.
3: Oke, itu saja. Selamat pagi.
2: Pagi, selamat Pak Guru.
3: Shalom.
2: Ya. Shalom, Pak Guru. Salam sehat. Selamat akhir pekan. Tadi malam saya lari ke sana, Pak Guru. Jam 8. Saya lari ke Kalibobo. Bukan lari ya, ini naik mobil. Iyo, lampu dari lepas Pasar Kalibobo ke sana itu sudah padam terus. Berarti dia tambah banyak yang padam ya. Mungkin ya. Karena terakhir-terakhir itu saya lihat di pasar, sebelum pasar kalau dari Kalibobo sana dia masih menyala, tapi tadi malam saya lihat ke atas begini, oh iya sudah padam juga dekat-dekat pasar situ. Lampu jalan yang tinggi itu, dia putih yang tinggi. Iya, oke, siapa ini yang mau gabung? Silakan. Selamat pagi. Halo.
4: Ya, halo.
2: Pagi.
4: Kak Ari, selamat pagi.
2: Putra Menau.
4: Benar, dengan Putra Menau ini.
2: Nomor ganti ya?
4: Ini pas nomornya SIM 2 ini.
2: Oh, SIM 2. Iya.
4: Iya. Nah, ini Kak Ari, saya sampaikan ini air.
2: Air lagi?
4: Ini memang, iya.
2: Tapi Putra Menau, saya mau kasih tahu nih. Ada bantuan ya. Air yang baru-baru itu pakai mobil tangki, Putra Menau punya rumah, tetangga belum dapat.
4: Iya benar, kita belum dapat ini.
2: Itu di dapat. SP2 jalur 2B kalau tidak salah.
4: Oh, SP2 jalur 2 ya?
2: Iya, jalur 2. Itu Putra Menau tidak dapat.
4: Benar, kami tidak dapat ini.
2: Tapi air di sumur memang habis.
4: Air sumur sudah habis ini, sedangkan waktu masih hujan pun juga, waktu hujan pun juga memang kita punya air sudah
2: memang baik. Kita, tidak bagus. Ya,
4: kita, ini tidak bagus. Jadi selalu kita antrian di sumur, orang punya sumur ke atas di apa jalur 2, di jalur 2 blok A di sana. Kita selalu antrian di sana terus.
2: Iya.
4: Sedangkan yang di sekitar sini ini, dari jalur 3, jalur 2, itu mereka sudah mendapatkan air bersih. Pokoknya per rumah mereka sudah dapat semua. Sedangkan kita punya jalur itu, kita punya RT sama itu, sama sekali tidak ada. Sedangkan di sana itu memang dia punya ujung pipa kan sudah ada di sana. Tinggal narik ke sini ini sudah 2 meter saja. Tapi saat itu mereka tidak nyari kemari. Lalu kita yang RT di sana itu sama sekali kita belum dapat.
2: Iya.
4: Jadi Kak Ari, saya mohon bahwa memang ini sangat kami masyarakat yang sekitar sini ini memang sama sekali memang mereka punya sumur sudah ada, tapi di bagian sini kan daerah rawa atau di bawah. Jadi kita mau bor juga bikin sumur juga tidak bisa karena airnya kotor sama sekali.
2: Iya.
4: Jadi Kak Ari, tolong menyambungkan kepada dinas terkait supaya mereka akan melihatkan ini masyarakat ya, sekitar sini memang kita sangat sangat menderita baik-baik ini gara-gara air.
2: Jadi Pak Guru ambil air di?
4: Jadi kita selalu ambil air di sumur sana.
2: Putra Meno ambil air di sumur di rumahnya siapa?
4: Di kita ambil sumur itu di jalur 2 blok A ini.
2: Rumahnya siapa Pak Guru? Pak Putra Meno.
4: Pas ini lagi namanya memang tidak tahu ini.
2: Tidak
4: saya.
2: Tahu.
4: Iya.
2: Coba Pak Guru ya, saya sebut namanya sebentar, saya cari dulu. Ada warga yang memang bantu masyarakat, bantu air di SP2 itu. Iya, sambil Putra Meno cerita, tidak apa-apa.
4: Iya, itu tingkat memang kita bagian sekitar sini memang sudah kita punya sumur juga sudah tidak baik betul, sudah tidak baik. Sedangkan kita yang RTC

0: Iya, di situ juga ada ini. Hmm. Jalur 3.
1: Iya.
0: Di situ iya, di situ juga ada. Jadi itu, kalau macam musim kemarau begini kan memang su airnya su habis-habisan sampai.
1: Iya.
0: Masyarakat masyarakat RT sini ini kita bawa tang kosong ini, kita punya tinggi-tinggi yang mau ambil air di situ.
1: Betul.
0: Bukan tinggi tapi kita punya galon-galon.
1: Galon.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Pak Pak Putra Manau minta ada bantuan air ke situ ke
0: iya,
1: kompleks.
0: Iya, ini hari dan sayang ini mau minta dibantukan air di RT sini, sedangkan yang lain-lain mereka sudah dapat.
1: Putra Manau RT berapa?
0: Ya RT di jalur 4 blok B ujung RW 22.
1: RW
0: 22. RT 21 RW 22.
1: RT 21 RW 22 jalur 4 ujung.
0: Iya, jalur 4 blok B.
1: Hmm. Atau Putra Manau pindah saja.
0: Pindah di
1: ke kota sini. Iya, kalau air susah itu su nanti bagaimana?
0: Betul. Hmm. Sangat menderita. Sedangkan dari ujung pipa ini, Kak Ari, dari ujung pipa sampai di sini ini tidak jauh, tidak begitu jauh, hanya 200 meter.
1: Hmm.
0: Ini sudah beberapa pipa kalau kita dapat sudah sampai sini ini.
1: Saya kasih tugas ya, Putra Manau.
0: Ya.
1: Saya kasih tugas mau. Putra Manau besok ke masyarakat yang dapat air di pipa itu. Minta nomornya, baru kasih saya biar saya ajak dia
0: ya.
1: Dialog atau ngobrol ya. Kenalkah?
0: Oh iya.
1: Ya. Putra Manau cari teman yang apa masyarakat yang kenal, yang dapat air, nanti saya ajak ngobrol pagi di siaran RRI Nabire. Toh?
0: Oh iya.
1: Oke. Okay. Nanti telepon saya sebentar sore atau malam ya. Untuk
0: oh, iya.
1: Untuk nomornya itu.
0: Iya,
1: oke. Okay. Lanjut Putra Manau.
0: Nah, makanya itu ya kita sekitar sini ini kita memang sangat sulit. Sangat sulit air karena di bagian sekitar sini ini memang sudah pendekatannya daerah rawa.
1: Iya.
0: Daerah rawa. Nah, jadi di bawah kalau kita masuk tanpa gorong-gorong, ya itu kalau kita masuk tanpa gorong-gorong mungkin 12 gorong-gorong, 13 gorong-gorong itu sudah tempuh di kena air asin.
1: Iya, iya.
0: Jadi dia tidak bisa. Iya. Nah, kalau kita pakai mungkin sumur apa? Gorong-gorongnya 3, gorong-gorongnya 7 atau gorong-gorongnya 8 kalau kita kasih masuk. Begitu ya memang saatnya memang sudah airnya sudah ada tapi airnya sudah air kotor. Artinya kita tidak pakai tidak pakai basah minum, hanya cuci piring dan mandi saja.
1: Iya. Baik.
0: Jadi kali memang kita sangat sini ini sangat sulit karena dari dulu sampai saat ini. Jadi begitu Pak Ari.
1: Iya. Saya
0: tolong.
1: Saya ada WA teman, saya minta nomornya kepala kampung Kalismen ini. Saya minta lewat WA, tapi mudah-mudahan dia tahu. Pak kepala kampung siapa namanya?
0: Pak kepala kampung memang saya masih ingat tapi lupa ini.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Iya.
1: Oke, okay, Putra Manau, sambil kita usahakan ya tanya-tanya.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Ari.
1: Yeah.
0: Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Putra Manau, selamat pagi.
0: Selamat.
1: Iya, kepala kampung yang lama saya kenal tapi yang baru saya tidak kenal. Tidak tahu nomor HP-nya. Iya, Pak. Siapa Putra Manau? Sudah berapa

0: kali ya. Ya, musim tidak musim hujan, tidak musim kemarau, sumur juga tidak bagus airnya. Jadi minta ada bantuan air. Ya, informasi dari Putra Meno ada pipa disalurkan ya ke warga, tapi tidak sampai ke rumah. Pipa itu ujungnya ada 200 meter ya, dengan jarak rumah Putra Meno dan warga di sekitar. Baik, ada lagi? Ya, ada saya WA teman ini di SP2. Tapi satu centang satu ya, WA-nya tidak aktif. Ya, mudah-mudahan saya dinas pagi lagi ya Putra Meno, kita ngobrol dengan kepala kampungnya. Kalau SP2 itu yang airnya lewat pipa itu bayar ke siapa, langganannya ke siapa? Kalau mau sambung pipa itu syaratnya apa begitu ya? 5 menit jelang pukul 8 nanti saya punya narasumber ya pendengar di obrolan pagi. Setengah 9 ada Pak Diben Elabi langsung dari Jawa sana, beliau ada kegiatan di Jawa sana ya. Nanti pukul 8-nya ini yang saya cari-cari siapa. Siapa tahu dengan kepala kampung Kalismen kah ya. Atau siapa begitu ya, sambil kita ngobrol. Baik, sudah dua penelpon, ada Putra Meno, ada Pak Guru Hobera. Ya, ada Mama Kuo tadi sebelum jam 7. Untuk warga masyarakat di Topo silakan. Ya, Mama Ina berapa hari lalu juga menyampaikan warga di Topo 3 ya. Itu juga sumurnya kering. Ya, jadi warga membeli air satu tandon kecil yang 100 liter itu harga 100.000. Ada yang pakai galon air itu ya, yang warna biru-biru itu. Ya, kalau suruh ambil air ongkosnya Rp5.000. Ambil airnya di gunung, di sumber air, mata air yang ada di sana. Jadi ada yang seperti ojek atau kurir ya. Dia menawarkan jasa ambil air satu galon itu menurut Mama Ina di Topo 3 5.000 ongkosnya. Ya, bisa untuk cuci piring misalnya. Ya. Tidak ada? Oke, kita cukupkan ya pendengar. Kami sampaikan terima kasih. Ya, manfaatkan acara opini publik setiap hari Senin sampai Minggu. 7:30 dan 7:30 ya, untuk bisa berbagi informasi supaya masyarakat yang lain juga tahu bahwa ada persoalan ya, atau informasi dari warga terkait aktivitasnya sehari-hari. Ya. Kita nantikan acara berikutnya, acara obrolan pagi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Asik akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, usah mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Ya, lagu dari Rio Grime, judulnya, ada yang tahu judulnya Waya Wai Windawe. Ya pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, sudah pukul 8 lebih 8 menit. Saya sudah dapat nomornya Pak Kepala Kampung Kalismen, Bapak Sudiro. Ya, saya sudah WA, kalau beliau balas saya langsung telepon. Yang penting sudah dapat nomor ya. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa ini, bisa apa namanya, bisa kami undang ngobrol tentang kabut asap kah, tentang kebutuhan air di Kalismen kah, atau aktivitas lain ya di SP2 Kalismen. Ya pendengar, sambil menunggu narasumber, Anda juga bisa bergabung ya, ngobrol dengan kami di acara obrolan pagi menggantikan Nabire menyapa. Nanti sampai pukul 9 ya. Pak Diben Elabi sudah di ujung telepon. Mungkin kita ke Pak Diben dulu ya. Bisa untuk bersama kita pagi hari ini. Ya, nanti Anda bisa ini ya, tanya-tanya beliau karena ada kegiatan yang menyangkut pembangunan mungkin ya di Papua Tengah. Selamat pagi Pak Diben.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat Pak.
1: Sehat selalu. Selamat ya. Pagi Pak Heri.
0: Baik.
1: Pendengar dimanapun.
0: Saya sudah bilang pendengar ini Pak Diben masih kegiatan di mana Pak daerahnya?
1: Di Cikarang, Jakarta.
0: Oh, Cikarang, Jakarta. Oke.
1: Iya.
0: Untuk agenda hari ini, Pak Diben masih menyangkut kegiatan bersama beberapa kepala daerah, kah?
1: Betul. Kami sudah selesai menjadi salah satu narasumber di National Building Conference. Indonesia yang kita yakini jadi wawasan kebangsaan, dan saya diundang untuk menyampaikan mewakili pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif legislatif tentang daerah lah, tentang daerah, perspektif tentang pemerintahan daerah dan aspirasi masyarakat Papua Tengah dalam membangun daerah. Jadi sudah selesai kegiatannya, kemudian kami sedang lanjut lagi ada di kegiatan Akademi Bela Negara Partai Nasdem.
0: Iya.
1: Sedang berlangsung.
0: Baik.
1: Sudah 3 hari. Ya.
0: Itu National Building Conference ini mengangkat hal-hal seperti apa Pak Diben?
1: Ya, jadi temanya adalah Indonesia yang kita yakini. Jadi dalam konferensi ini. Nah, dari kebetulan hari pertama, hari kedua, nah kita dapat Indonesia Timur dapat bagian di hari kedua dari anggota DPD RI, kemudian Staf Menteri, Ibu Wamendagri, kita sama-sama satu sesi. Yeah. Kita padatkan di situ, kami dalam dialog, tetapi Ibu Wamendagri pengantar, Ibu kasih pengantar, kemudian baru kami yang lain masuk sesuai dengan perspektif kita. Ada yang dari Papua Tengah, Papua Barat, kemudian dari Papua Induk, dari Universitas Cendrawasih, kemudian DPD RI, kemudian dari staf khusus salah satu bidang lah yang membedang di Kementerian SDM, energi, tentang energi, kemudian saya dari daerah tentang aspirasi masyarakat kita terhadap banyak, memang saya menyoroti poinnya di situasi kita di daerah. Jadi kebijakan nasional yang begitu luar biasa bagus untuk membangun percepatan di Papua, Namun demikian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah ini tidak memperhatikan kearifan lokal, di mana banyak masyarakat kita yang program bagus ini tidak dipahami dengan baik, sehingga diperlukan sosialisasi, diperlukan diskusi, diperlukan edukasi, diperlukan kalau memang ada yang tidak berpendapat atau ada yang tidak senang, atau bukan tidak senang tapi tidak mengerti, ya tentu kita berulang-ulang kali memberikan pemahaman terhadap program-program strategis nasional untuk pembangunan, percepatan pembangunan di daerah. Jadi tidak bisa kita langsung kucuk-kucuk langsung datang, karena seperti yang tadi saya katakan, kearifan lokal berarti kita ini hidup sesuai dengan kultur orang, anggap tanah, sungai, daerah di Papua ini sebagai leluhur atau sebagai ibu khususnya untuk tanah, sehingga apabila ada aktivitas lain yang akan masuk, maka perlu kita duduk, pemerintah provinsi, DPR, MRP duduk, kemudian membantu melalui DPR ataupun melalui DPRK, bisa melakukan pendekatan dan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami maksud dan tujuan dari program strategis nasional itu. Kemudian terutama adalah keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan mendapatkan manfaat yang bisa mereka dapat dari proyek-proyek strategis nasional tersebut. Jadi keterlibatan itu tidak hanya di diskusi, dan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan rezeki, mendapatkan hal yang sewajarnya dengan masyarakat lokal itu. Jadi saya kemarin lebih banyak menyampaikan itu supaya pemerintah pusat, mari yuk kita sama-sama program kita yang bagus kita sukseskan, tetapi mari ada PR lagi yang belum, menurut kami masih terbatas dalam pemerintah daerah mensosialisasikannya. Saya tidak mengerti kalau memang pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tadi dari pemerintah provinsi pusat, maka mestinya juga pemerintah daerah diberi pemahaman supaya dia melanjutkan memberikan pemahaman semacam diskusi publik atau mendatangi kelompok masyarakat tertentu untuk terhadap kegiatan yang akan direncanakan, lalu dilakukan sosialisasi berulang-ulang kali, sampai kita ketemu, supaya pembangunan itu bisa berjalan. Kenapa? Karena kita orang Papua ini pada dasarnya diajak bicara, diajak minum makan pinang misalnya, diajak diberi pemahaman, kalau mengerti pasti kita akan buka baik, kita akan buka berikan kesempatan, bahkan peluang yang baik untuk bisa sama-sama kita saling mendapatkan manfaat. Jadi poinnya adalah harus masyarakat lokal dilibatkan dalam konteks mendapatkan manfaat dari proyek strategis nasional apapun. Begitu.
0: Kemudian respon dari Menteri Dalam Negeri atau pihak pemerintah pusat apa, Pak Diben?
1: Ya, karena pemerintah dalam pusat kan tidak hadir. Kita hanya menyampaikan perspektif dari kita. Ya, kita berharap ada kebijakan seperti itu dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini berarti kan kepala negara dan jajarannya di semua kementerian yang berkepentingan nanti di Papua, kemudian juga dibantu dengan DPR RI yang mempunyai mitra dengan pemerintah pusat sesuai dengan komisi masing-masing, bisa membantu kita untuk meneruskan suara kita. apa yang menjadi pergumulan kita di Papua. Yeah. Mungkin saya pikir bukan hanya Papua Tengah saja, karena persoalan ini kita hadapi bersama-sama, jadi di berbagai Papua Tengah, di berbagai Papua, Papua Raya lah.
0: Ya, jadi begini Pak Diben, kalau ya, saya boleh ilustrasikan, program itu turun tapi masyarakat lokal tidak diinformasikan begitu ya. Jadi mereka kaget, ini apa begitu kira-kira ya Pak Diben ya. Jadi ini perlu betul, ada pendekatan begitu.
1: Ya, betul.
0: Jadi ini ya, kemarin yang ujung tombak siapa
1: kemarin kan, Pak Diben? Kenapa?
0: Yang ujung tombak untuk memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi itu.
1: Kami DPR siap memfasilitasi. Memfasilitasi dalam pengertian kita bisa mengundang tokoh-tokoh atau masyarakat setempat sesuai dengan dapil masing-masing. Kira-kira kegiatannya di mana, ya kan? Kita bisa duduk, kita bisa merencanakan. Jadi semua stakeholder. Tapi lebih khususnya lagi pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat. Kalau proyek nasional itu, strategis nasional itu, apakah di pertambangan, apakah di perkebunan, apakah di bidang-bidang yang lain, ya pemerintah provinsi. Dan kan ada apa itu BP3OKP, yeah, kemudian ada banyak, ada eksekutif apa namanya, tentang percepatan pembangunan yang dibangun, yang dikepalai oleh wakil presiden. Semua ini lembaga ini sudah berdiri, tapi harus manfaatnya harus sampai kepada rakyat. Manfaatnya itu dirasakan oleh rakyat, jangan di elit saja putar-putar di atas. Ya, jadi jabatan ganti jabatan, pindah sana pindah sini, tapi barang itu tidak pernah sampai karena masyarakat masih, kami di DPR provinsi ini sudah satu semester kemarin menerima hampir 6 kali demonstrasi. Yeah. Berarti kan 6 kali, berarti kan hampir 6 bulan, berarti hampir setiap bulan satu kali kan demo kan? Yeah. Jadi setiap bulan demo terus.
0: Yeah. Baik, nah, baik. Pak Dipen, ada lagi yang tadi mau disampaikan sebelumnya?
1: Ya, terima kasih pendengar masyarakat Papua Tengah yang ada dimanapun. Ya, kami mohon didukung, didoakan, supaya kami sehat dan terus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan kami harap pemerintah pusat, stakeholder ya, baik pusat maupun provinsi, dapat mendengar dan harapan-harapan seperti ini bisa terjadi. Karena pertama begini, daerah kita ini ya akibat daripada pengetahuan yang terbatas, ya banyak konflik yang terjadi. Kita lihat prihatin dengan kondisi kita di daerah. Nah, kalau tidak diberi pemahaman, penjelasan baik dan sebagainya, maka ya pasti pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan, bikin kekacauan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu kerjasama untuk memberikan mengajak masyarakat adat duduk sama-sama, diskusi sama-sama, dan mari kita bangun daerah ini secara baik. Jadi prioritas manusianya, jangan kepentingan pembangunan yang menjadi utama, tetapi manusia yang ada di atasnya itu harus diselamatkan, dijaga, dilindungi, dan diberi ruang untuk dia juga mendapatkan manfaat daripada pembangunan yang kita lakukan.
0: Ya, Pak Diben, kita ajak pendengar ya, siapa tahu bisa berbagi. Ya, pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung, narasumber saya kali ini Pak Diben Elabi, Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah. Selamat pagi. Halo.
2: Ya. Halo. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Guru, suaranya keraskan sedikit.
2: Iya. Nah, saya tanya apa dengan penjelasan dari Pak Diben tadi?
0: Iya.
2: saya sampaikan buat Pak Diben, Papua ini bukan tanah kosong. Ya, Papua ini bukan tanah kosong sekali lagi. Jadi program strategis negara yang turun di Papua ini, kalau tanah kosong ya langsung-langsung masuk selatan. Tapi di tanah Papua ini ada dia punya penghuni, pemilik hak wilayah. Jadi alangkah baiknya program strategis nasional itu kalau masuk, ya seperti apa tadi Pak Dito sampaikan. Tolong sosialisasikan kepada masyarakat, secara khusus masyarakat adat, supaya mereka tahu. Ya, supaya mereka bisa sama-sama mendukung program itu demi untuk masa depan mereka. Seperti tadi Pak Dipin katakan, program strategis nasional itu masuk, dia punya manfaat untuk masyarakat. Bukan hanya masyarakat jadi penonton. Ya, jadi saya juga sangat mendukung ini, apa yang tadi Pak Dipin sampaikan. Sekali lagi saya katakan bahwa tanah Papua ini bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong. Oke, itu saja saya kembalikan kamu.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Di belakang Pak Guru silakan. Pak Jerry di Jogja. Biasanya beliau ini sangat tertarik dengan dialog hal-hal yang apa itu edukatif ya. Belum ada. Baik. Pak Diben, ini ada informasi atau tadi atensi dari Pak Guru di Kalibobo ini Pak Diben.
1: Iya.
0: Jadi beliau menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk program strategis nasional ya. Itu lebih harus lebih diutamakan begitu ya sebelum program itu dijalankan. Karena Papua bukan tanah kosong begitu. Ada rule atau aturan yang sudah ada sejak dulu ya oleh masyarakat adat di wilayah Papua. Menurut Pak Diben, kalau di Papua Tengah program strategis nasional bidang pangan, pembukaan lahan atau sawah begitu ya, ini juga penting untuk diinformasikan ke masyarakat, Pak Diben.
1: Iya, betul. Berarti penelpon tadi sepakat dengan saya berarti. Terima kasih. Ya, jadi memang benar ada informasi, ada PKH yang masuk, kemudian sebenarnya itu menertibkan pertambangan liar, penambang liar dan sebagainya. Karena kita sudah buat perda kan, sudah buat peraturan daerah untuk pengelolaan pertambangan. Nah di situ sudah jelas, kita sudah muat di situ bahwa memang masyarakat lokal selama IUP atau izin usaha pertambangan rakyat silakan dilakukan selama itu atau IUP selama itu melibatkan masyarakat lokal. Jadi banyak program nasional seperti tim PKH ini yang jadi demo-demo terus ini, mereka masih minta untuk difasilitasi supaya mereka bisa berdialog. Itu nanti kami ada beberapa teman-teman pimpinan DPR sudah kita sedang atur untuk supaya kita bisa fasilitasi. Nah, dan tujuannya satu, supaya maksud tujuannya ini bagus, tapi karena tidak tahu informasi bisa jadi salah paham. Akhirnya kan jadi kemana-mana. Nah, tapi maksud dan tujuan itu disampaikan secara baik, kemudian siapa-siapa saja yang akan melakukan kegiatan dan titik-titik mana saja kegiatan tersebut akan dilaksanakan, misalnya kemudian keterlibatan masyarakat di lingkungan sekitar itu apa, ruangnya diberi ruang seperti apa. Ya, kami sebagai mewakili rakyat, ya kami harap ada keterlibatan dari masyarakat dan diberi ruang untuk mendapatkan manfaat daripada aktivitas itu dan manfaatnya, begitu. Jangan sampai kita apa, masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, manfaatnya apa? Tentu bisa dinegosiasikan oleh antara pelaku kegiatan dengan masyarakat lokal. Jadi ada, pasti ada jalan keluar lah kalau selama kita duduk, bicara, baik-baik, datang. Saya pikir, aduh, kita orang Papua ini terbuka dan siap bisa bekerja sama dengan siapa saja.
0: Yeah.
1: Hanya saja, kita lihat banyak menemukan maksud baik tapi cara pendekatan yang tidak tepat, belum connect, itu menimbulkan berbagai masalah, terutama penolakan, masyarakat menolak dan sebagainya, demo dan sebagainya.
0: Ya, Pak Diben, koreksi kalau pertanyaan saya salah. Untuk warga atau masyarakat yang punya hak ulayat, apakah masyarakat 100% dapat mengelola sumber daya alam di hak ulayatnya itu, atau harus berkomunikasi juga dengan pihak terkait?
1: Di kan ada aturannya di mungkin galian C atau di atas itu kan aluvial, boleh, mereka boleh kelola. Kecuali misalnya suatu pertambangan, penambangan yang lebih besar seperti harus memerlukan tahapan izin pusat. Ya, izin pusat berarti mineral ya, dari pusat, berarti ada tahapan-tahapannya. Tapi masyarakat kita ini kan pakai dulang, pakai ini di atas dia punya daerah, itu tidak apa-apa di atas itu. Itu tidak ada masalah. Itu dilindungi kok. Kita sudah buat peraturan daerah. Yeah. Seluruh masyarakat bisa hidup dari situ. Tidak ada masalah.
0: Jadi
1: hanya memang hanya memang sekarang itu kalau sudah buat, sudah dapat hasil, ya kan? Kalau sudah kita tambang, kita punya emas, ini punya sendiri ini, tapi kalau sudah dapat emasnya, hasilnya begitu, ya mau jual itu yang kadang-kadang susah kalau tidak ada apa namanya, lewat koperasi atau tidak ada ini, bisa dianggap ilegal, bisa ditangkap. Nah, ini peraturan terbaru ini saya baca seperti itu. Jadi mesti harus masyarakat punya koperasi, perizinan dengan kabupaten, pemerintah daerah dibuat. Sudah, silakan melalui koperasi itu bisa, mereka bisa menghasilkan.
0: Itu, ya. Saya tertarik dengan Pak Diben tadi menyampaikan hasil tambang berupa emas ini bisa dianggap ilegal, begitu. Untuk ke depan bagaimana peran DPR Papua Tengah untuk membantu warga supaya mereka tidak lost begitu, tidak salah begitu ya Pak Diben?
1: Kita sudah bikin aturan. Peraturan itu saya pikir kewenangan kami batasnya sampai di peraturan. Tapi orang mau negosiasi apa itu kan kadang-kadang mereka berimprovisasi. Ya, jadi peraturan itu sudah jelas bahwa kan peraturan ini kan turunan dari peraturan di atasnya, di mana kita harus penambangan rakyat seperti WPR, IUPR, ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau contoh saja sederhana di atas permukaan, orang pakai dulang, pakai apa namanya, mesin apa itu, pakai air itu, segala macam, tidak ada masalah. Kecuali perusahaan-perusahaan besar yang harus mendapatkan izin itu dari pusat.
0: Iya. Baik. Baik, Pak Diben, kita undang lagi. Ada yang bergabung, silakan. 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419, ya. Terkait beberapa hal tadi, Pak Diben menyampaikan bahwa ketika ada program pembangunan dan itu masuk ke suatu daerah, perlu ada informasi, sosialisasi kepada warga sehingga warga bisa mengetahui dan manfaat dari program pembangunan itu seperti apa. Melibatkan warga untuk bisa berkontribusi pada kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut.
1: Ya.
0: Begitu. Ada yang ingin bergabung lagi? 0984-22074 atau 0813-5494-419. Pak Diben, ini tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 begitu ya.
1: Betul.
0: Oh iya, tunggu sebentar Pak Diben, kita sudah ada penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Guru. Ada ya. Info?
2: Saya kembali lagi ke Pak Diben. Harapan saya, semoga apa yang Pak Diben berusaha itu, supaya itu bisa terjadi realisasi seperti itu. Karena banyak program strategis dari negara ini turun, tidak pernah mereka sosialisasikan kepada masyarakat. Mereka tabrak segala macam, hasilnya seperti kita lihat karena sini ada demo dari masyarakat Papua yang memprotes karena mereka tabrak masuk saja. Jadi apa disampaikan oleh Pak Diben tadi, mudah-mudahan negara bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya pasti nanti kita lihat saja nanti. Karena seperti tadi saya katakan, Papua ini bukan tanah kosong. Dia masih punya masyarakat yang tumbuh di atas tanah ini. Dan membilang penduduk satu layar. Jadi tadi itu yang saya harapkan seperti itu. Saya sangat mendukung apa yang tadi tadi sampaikan sampai pergi ke Jakarta untuk sampaikan kami orang Papua buat aspirasi ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan negara ini saya lakukan seperti itu.
0: Baik.
2: Oke,
0: Pak Guru. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hobira. Ada lagi di belakangnya? Belum ada. Dari Pak Kepala Kampung belum ada info ya. Sementara saya lihat WA. Nanti mungkin habis Warta Berita Nasional saya coba telepon ke beliau. Ya, Pak Diben, ini ada apresiasi dari salah satu warga di Kalibobo mendukung upaya dari Pak Diben dan kawan-kawan untuk melakukan melakukan upaya ke pemerintah begitu ya, untuk bisa lebih melakukan edukasi atau informasi sosialisasi kepada warga masyarakat. Tapi Pak Diben, ini masyarakat, saya kadang kumpul-kumpul dengan pedagang kecil, tukang ojek begitu ya, mereka bilang uang agak susah ini Pak Diben, peredaran uang agak susah, terus pendapatan turun jauh begitu. Kalau dari DPR Papua Tengah melihat fenomena ini, komunikasi apa yang ada di dalam?
1: Ya, pertama kita ini efisiensi itu memberikan dampak yang besar, efisiensi pusat ya. Nah, di tengah-tengah efisiensi yang begitu ketat dari pusat, negara terhadap daerah semua, pengelolaan keuangan daerah yang terutama dalam hal penyerapan yang tidak maksimal, itu akan tambah menekan masyarakat. Jadi, provinsi kita di tahun kemarin, kita kan ada 1,4 triliun yang tidak terserap menjadi silva. Jadi pasti proyek tidak jalan, jalan, jembatan, lampu, pekerjaan tidak jalan, uang semua tertahan, ya sudah kita akan mengalami masalah-masalah itu. Tapi saya pikir pemerintah provinsi berusaha keraslah, semoga mereka bisa realisasikan, karena APBD yang kita tetapkan cukup bagus, cukup besar. Namun demikian, sayang silva. Jadi akibatnya tahun ini, tahun 2026 ini kan turun dari 2025. Turun. Saya yakin 2027 pun kami belum bahas KUA PPAS. ya sedang dijadwalkan, belum masuk ke kita, ke DPR Dewan. Sehingga saya juga khawatir nanti tahun 2027 juga APBD kita, terutama dana transfer, itu mengalami penurunan lagi. Ya, kalau penurunan terus, kalau maksimal penyerapan, kalau tidak lagi nanti penurunan lagi. Ya kita berdoa saja ya supaya pemerintah provinsi bekerja maksimal untuk menyerap anggaran. Saya nggak enak ini, saya protes terus sama kemarin saya tidak tanda tangan pertanggungjawaban apa namanya APBD yang disampaikan oleh Pak Gubernur di paripurna.
0: Iya. Jadi fungsi ya, fungsi pengawasan dari DPR Papua Tengah.
1: Iya. Ya, itu sudah. Saya fraksi saya yang kami yang tidak memberikan pendapat. Itu karena itu. Kami merasa ini uang banyak, tapi kenapa kita tidak pakai untuk pembangunan daerah?
0: Kalau tidak terpakai dikembalikan ya, Pak Diben.
1: Ya, Silva dikembalikan. Itu bukan prestasi, tapi itu ketidakmampuan dalam
0: pengelolaan. Baru-baru ini daerah. Ibu Wamendagri juga menyampaikan agar penyerapan anggaran apa itu
1: tidak maksimal,
0: otonomi khusus dan lain sebagainya itu masih rendah begitu, Pak Diben.
1: Betul dalam dalam seminar seminar atau diskusi publik kemarin juga disinggung saya ini Papua Tengah ini. Aduh, saya juga karena bagaimanapun saya kan pemerintah daerah juga toh, DPR dan eksekutif kan kami sebagai pemimpin daerah ya merasa malu juga. APBD-nya kita sudah cukup baik sahkan, tapi teman-teman di sebelah mungkin soal sumber daya manusia kah atau soal-soal lain terjadi apa namanya pengembaliannya cukup besar. Ya,
0: Pak Diben, pos-pos anggaran yang masih ada ini nanti di anggaran-anggaran untuk apa itu, Pak Diben?
1: Ini sudah perubahan, APBD perubahan. Jadi perubahan itu sisa sudah berapa ya? Sekarang sudah sisa 4 bulan kah?
0: Yeah.
1: Untuk tahun ini.
0: Betul, sudah bulan 9 sekarang.
1: Ber ini berarti sudah 9 ini. Padahal ini belum masuk, ini harusnya disampaikan. Jadi saya khawatir dikembalikan lagi sisa dana yang ada. Maksudnya penyerapannya tidak maksimal, nanti kita tidak maksimal, akhirnya tahun depan itu turun lagi APBD provinsi.
0: Iya.
1: Itu kekhawatiran ya. Namanya kita manusia kan, kita wajar khawatir lah. Karena apa? Karena semenjak DPR definitif, gubernur definitif, pemerintahan definitif, memang baru ya, memang provinsi ini baru. Jadi kita masih cocok, kurang cocok. Ini semua terkait dengan sumber daya manusia juga.
0: Iya.
1: Jadi tapi itu ya mulai turun terus. Saya harap tahun ketiga ini tidak turun.
0: Iya. Pak Diben, apakah DPR Papua Tengah bisa mengintervensi APBD perubahan untuk nanti pengalokasiannya itu?
1: Iya, kita itu cuma sudah pasti pengalokasian supaya tepat sasaran. Tapi tetap bagaimanapun yang eksekusi itu pemerintah provinsi.
0: Iya.
1: Iya, yang eksekusi itu OPD terkait di bawah Pak Gubernur. Kami DPR kan cuma mengawasi, menganggarkan, membudgeting, ini kepentingannya untuk ini begitu. Tapi kalau pemerintah tidak eksekusi,
0: yeah,
1: kita juga tidak bisa bicara, tidak bisa intervensi sampai ke situ ya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Yeah. Pak Diben, terakhir ada pesan?
1: Iya.
0: Yeah. Untuk kita semua tentang apa yang diupayakan Pak Diben dan kawan-kawan di Jakarta sekarang ini. Silakan.
1: Iya, yeah. Jadi kepada pendengar radio RRI Nabire, terima kasih untuk dukungannya. Saya pikir perjuangan kita saya harap bisa sama. Pertama, kebijakan nasional harus disosialisasikan dan dilibatkan masyarakat lokal supaya masyarakat lokal, masyarakat adat mendapatkan manfaat. Itu poin pertama.
0: Yeah.
1: Kemudian selanjutnya seperti pertanyaan tadi, kami berusaha, fraksi kami fraksi Partai Nasdem, saya sebagai Wakil Ketua 1 konsisten mengawal penggunaan keuangan daerah, mengawal, pengawasi ya. Setelah kita budgeting, tugas kita adalah harus mengawasi.
0: Yeah.
1: Jadi melakukan pengawasan, ya tentu salah satunya adalah melakukan kunjungan, melihat pembangunan yang ada. Ya saya sampai ke pasar, ke beberapa titik, kemudian juga melalui paripurna, kita sampaikan kritik, saran kepada pemerintah dan terkait dengan hal-hal yang kami anggap belum maksimal. Itu sudah kami lakukan, bisa ya sudah kami sedang lakukan. Namun demikian memang ya saya pikir ini provinsi baru, kita harus letakkan fondasi yang baru di mana ada keterbukaan masyarakat publik memberikan pengawasan juga terhadap penyelenggaraan keuangan daerah, karena kita tidak bisa lagi bekerja seperti di tahun-tahun sebelumnya di mana orang sulap barang di sana sini, tidak bisa, tidak boleh. Kita harus bekerja berdasarkan aturan, uang itu adalah uang di mana diperuntukkan untuk pembangunan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat kita yang saat ini kita menjadi negara, sorry, provinsi yang termiskin ya, masyarakat penduduknya, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dan ini ada banyak PR-PR yang perlu kita selesaikan. Jadi DPR kami, khususnya fraksi kami, walaupun teman-teman DPR ada yang mau jadi seperti juru bicara pemerintah lalu mengkritik, tapi saya bilang ya kita tidak apa-apa, itu biasa, dinamika. Teman-teman banyak yang ya tidak senang kalau saya kritik, saya sampaikan, tapi sebagai dewan sekalipun taruhan nyawa, saya tetap akan berdiri tegak lurus menyampaikan saran dan masukan ke pemerintah.
0: Baik, terima kasih Pak Dipen sudah bersedia kami wawancara pagi hari ini. Semangat Pak Dipen, sehat selalu, Tuhan berkati. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua pendengar dan Pak Heri di studio.
0: Iya. Demikian pendengar, bincang saya dengan Pak Dipen yang sementara di Jakarta untuk suatu kegiatan bersama pemerintah daerah yang lain untuk berbagi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, upaya-upaya dari daerah untuk bisa melakukan pendekatan kepada warga masyarakat melalui berbagai program. Selamat pagi, Bung Arnold.
3: Halo, selamat pagi rekan Hari.
0: Iya, silakan laporan Anda dari Car Free Day Jalan Tepera. Iya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Hari di Studio Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Nabire di mana Anda berada. Hari ini atau pagi ini saya berada di kawasan Jalan Tepera di mana Sabtu atau setiap hari Sabtu pagi dilaksanakan Car Free Day di kawasan Jalan Tepera. Benar sekali rekan Hari bahwa Car Free Day ini setiap hari Sabtu dilaksanakan, dan pagi hari ini RRI Nabire ikut ambil bagian dalam kegiatan Car Free Day di mana sejak pukul 6 pagi tadi menggelar senam bersama dengan masyarakat. Dan luar biasa antusias dari masyarakat yang menghadiri Car Free Day dengan mereka melakukan senam bersama, kemudian melakukan kunjungan ke stan-stan sekedar untuk membeli air minum, bahkan mungkin sembilan juga disediakan oleh para pedagang atau UMKM makanan dan juga minuman yang saat ini dijajakan di kawasan Car Free Day rekan hari. Dan tema yang diusung LPP RRI Nabire dalam kegiatan RRI Fest 2006 yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Yeah.
3: Nah, inilah tema yang diangkat di dalam kegiatan RRI Fest 2006. Dimana dalam kegiatan ini mereka menggelar senam bersama dan juga saat ini sedang dilakukan ataupun ya diundi begitu di door prize kepada warga masyarakat yang menghadiri kegiatan Car Free Day dan juga kepada para pelaku UMKM yang tadi saya sebut seperti ada makanan dan juga berbagai nikmat ya, juga dijajakan di dalam kegiatan Car Free Day ini rekan hari, sangat menarik dan antusias dari masyarakatnya kami lihat sangat luar biasa. Sambil bergerak di jalan kaki mendapatkan keringat, menjaga kesehatan, tetap tumbuh di terus berkeringat, tetapi juga mendapatkan kesehatan dan berkenan ya.
0: Iya, Bung Arnold. Bung Arnold, perkiraan warga yang berkumpul saat senam bersama ini perkiraan berapa orang?
3: Oh, ratusan ya rekan hari. Tadi kalau kami melihat lebih dari 200 peserta yang mengikuti senam bersama ini rekan hari sejak pagi tadi dari 6 sampai 7 tadi di kawasan Jalan Petera rekan hari. Dan tadi seperti saya sebut, door prize masih terus dilakukan dan ini berkat kerjasama dari para sponsor, diantaranya adalah CV Sinar Pagi, Telkomsel, dan masih banyak lagi rekan-rekan sponsor.

0: dari TKP atau lokasi Arnold Sodilah ya terkait situasi terkini di saat Car Free Day di Jalan Peperah Nabire ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI atau dikenal dengan Hari Radio tahun ini yang ke-81 RRI Nabire mengadakan berbagai acara dalam RRI Fest ya. Kemarin dibuka resmi ya oleh Bapak Wakil Bupati Nabire bersama sejumlah pihak di Pantai Nabire. Jadi diawali dengan apel ya, kemudian pembukaan resmi RRI Fest, dilanjutkan dengan kerja bakti ya, memungut sampah di sekitar Pantai Nabire. Kemudian hari ini di saat Car Free Day itu ada senam bersama dan penarikan hadiah door prize ya. Jadi tadi rekan saya Arnold Sodila menyampaikan bahwa pada saat senam bersama warga yang ikut ambil bagian mendapatkan kupon dan nanti ditarik siapa yang menang. Hadiah utamanya mesin cuci ya, pendengar. Lumayan mesin cuci satu unit ya, anggap saja 2 juta rupiah. Kalau yang dapat berarti dia beruntung sekali ya. Baik pendengar, masih di obrolan pagi. Sementara untuk kepala kampung Kalisemen belum ada informasi, nanti saya coba. Tapi sudah saya WA ya, sudah terkirim. Mudah-mudahan habis berita nasional nanti beliau bisa kami undang ya untuk kegiatan-kegiatan di desa atau kampung Kalisemen SP2. Salah satunya kesulitan warga yang di saat kemarau ini masih mengalami kesulitan air, mendapatkan air bersih. Ya, tadi Putra Manau sudah menyampaikan sudah sekian lama dia tinggal di jalur 4 ujung. Jalur 4 ujung blok 4B. Ya, itu RT 21 kalau tidak salah ya. Sudah lama tidak dapat air bersih, harus ambil-ambil, minta di warga yang lain. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Hari.
0: Iya, pagi, Pak D.
1: Weh, mau ulang tahun, Mas Hari ya?
0: Iya, tanggal 11. Pak D kesini ya?
1: Iya, tanggal 11. Hari Senin besok apa?
0: Donor pasar. Darah.
1: Eh?
0: Donor darah dengan ini, pasar murah.
1: Pasar murah di situ ya. Dari Mas Parno tadi yang dari SP2 itu, SP1 kasih tahu. Terus ikut ke sana, oh ya nanti saya ke sana.
0: Iya Pak D.
1: Itu hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, menyongsong ulang tahun RRI. Ya mungkin satu kebahagiaan bagi insan-insan angkasawan, angkasawati dengan ulang tahun yang keberapa ya, jadinya itu
0: 81.
1: Sudah semakin 81.
0: Iya 81 Pak D.
1: 81 itu ibarat orang itu ya sudah sepuh juga ya Mas Hari ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan demikian sesepuh itu pula pola pikir, pola tindak daripada insan-insan RRI semakin canggih, bahkan semakin matang dalam memberitakan berita-berita. Semangat terus bagi insan-insan angkasawan, angkasawati, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, selalu memberitakan tentang kebenaran, informasi, edukasi bagi masyarakat. Hanya ingin mengucapkan selamat itu saja, selamat bekerja, Tuhan tetap memberkati dan menyertai semua insan RRI, begitu Mas Hari.
0: Iya Pak D. Pak D besok kesini jam berapa? Hari Senin.
1: Mulainya jam berapa sih Mas Hari? Mungkin jam 9 sudah di situ lah
0: jam
1: ya.
0: Jam 8 pagi pasar murahnya.
1: Oh iya iya. Nanti sama-sama yang dari SP1 itu yang pernah saya bawa itu loh.
0: Oh iya boleh. Boleh Pak D.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Mereka diundang oleh ketahanan pangan untuk ikut dasar berasnya juga.
0: Iya, gitu. Ada beras SP juga.

0: Iya itu. Oke, Mas Ari. Itu aja. Terima kasih.
1: Iya. Selamat pagi.
0: Selamat bekerja semuanya. Tuhan memberkati selalu.
1: Amin, Pak Dede. Pak D. Darwanto di SPC Bumi Mulia. Oke. Terima kasih dukungannya, Pak D. Ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81. Rangkaian acaranya masih berlangsung. Puncaknya di hari Jumat, tanggal 11 September. Penyalaan obor Tri Prasetya. Serentak jam... Kalau di Papua jam 1 siang ya. Kalau wilayah Indonesia Barat, Jakarta sana jam 11. Ada lagi pendengar sebelum kami akhiri? Iya, luar biasa ya pendengar di awal bulan September ini. Tapi ya tantangan, kendala itu kita hadapi dengan baik, dengan tenang hati. Tadi Pak D. Darwanto menyampaikan ya, menjadi sosok insan yang baik, insan yang tetap semangat ya, menyampaikan kebenaran. Halo.
2: Halo, pagi kakak.
1: Pagi, paman.
2: Selamat pagi kakak.
1: Saya tunggu sudah satu jam kakak. Ini.
2: Iya kakak.
1: Baru paman muncul. Iya. Silakan.
2: Ya, mewakili teman-teman kesehatan, khusus kami para medis yang ada di Kabupaten Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun dari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun.
1: Iya.
2: Untuk khusus di Kabupaten Aceh, Provinsi Papua Tengah, untuk khusus kali dengan kru dan teman-teman semua, selamat bahagia, tetap semangat dan. Di hari yang ke-81 tahun ini, tadi Opa kah yang di SP ya?
1: Pak D. Darwanto.
2: Pak D, sorry. Ya, Pak D bilang itu sesepuh.
1: Iya.
2: Ya, berarti menjadi penasihat, menjadi semua untuk kami yang muda-mudi, yang baru mulai naik ke atas.
1: Iya.
2: Jadi, RRI tetap menjadi satu publikasi untuk penyiar, untuk kami yang ada di kampung-kampung, dari kesehatan ini.
1: Betul.
2: Supaya masyarakat bisa mengerti dan tahu apa yang sedang terjadi di kota atau yang terjadi di mana. RRI Nabire menjangkau semua.
1: Iya. Saya tunggu hadiahnya Alkon ya.
2: Debu hadiah itu kakak. Karena kebetulan kami khusus orang kesehatan, kami sedang berduka karena terpanggilnya salah seorang senior kami, Dr. An Budi, kemarin di Makassar, kemudian nanti akan dikirim ke Surabaya dan akan in, informasinya nanti dimakamkan Surabaya besok hari ini.
1: Betul. Iya, itu suatu ini juga ya, paman ya, suatu kabar yang tentu saja tidak disangka ya, karena beliau itu kan sosok yang baik.
2: Iya, intinya mau dokter kah, mau mantri kah, suster kah, bidan kah, kami punya semua itu sama seperti mereka yang lain, talenta yang lain.
1: Iya.
2: Jadi ketika kita orang mau hidup, jangan kita saling ditunggu-tunggu, jangan kita saling menduga-duga. Artinya kita mau datang berobat di sini, terus berobat di sana, sah-sah saja, itu haknya.
1: Oke, baik.
2: Iya, kakak.
1: Iya.
2: Mungkin begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam hormat untuk teman-teman kesehatan semua manapun. Selamat pagi kakak.
1: Pagi, paman. Salam sehat. Tuhan berkati. Ya, jaga kesehatan penting siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Karena Tuhan yang punya kewenangan memberikan kehidupan kita, hanya saja kita juga harus berjuang, berupaya tetap hidup sehat. Ya, doa seperti yang disampaikan paman untuk semua pihak.